85 pegawai muda dari seluruh negara. Proses pendaftaran rasmi dan kem fasa akhir telah bermula pada 24 Ogos 2026 dengan suasana kampus kini dipenuhi latihan penyelarasan serta intensif taklimat pentadbiran serta pemantapan kawat kaki bagi memastikan disiplin, ketertiban dan kesiapsiagaan para pegawai kadet berada pada tahap terbaik. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Adia. Minggu ini cukup meriah yang mana kita membawakan tiga jejaka yang cukup kacak kepada anda untuk segmen Chill and Chat.
1: Ah, betul, untuk kita ada Alif Aziz, Anas Rizwan dan Fadil Masood. Apa benda agaknya mereka nak kongsikan dengan kita tu?
0: Ah, kemudian di Behind the Vibes kita kenali insan di sebalik tiupan saksofon yang cukup memukul.
1: Ayo, dan dalam warisan kita pula kita bersama-sama dengan penghibur opera Cina Rachel Yong dengan kisah yang pastinya menarik untuk kita kongsi.
0: Dan di dalam Sound On, ha, kita terbangkan kepada anda bersama dengan Mimi Flan.
1: Terbang
0: tinggi lagi
1: dan semuanya ini kami akan bawakan dalam HGV Reloaded hari ini jam 11 pagi di mana?
0: Hanya di sini 2.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalo, Semangat Kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik.
4: Tolong, kecemasan.
5: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
2: Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
9: Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan.

FM dekat dengan ke, serasi dengan ke. Gang, hari ni dah 29 Ogos 2026. Dan untuk anda yang mendengarkan Plis FM, jangan lupa esok akan berlangsungnya majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-69 gang, peringkat negeri Perlis tahun 2026. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kita memeriahkan majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Perlis tahun 2026. Dan majlis penuh semangat patriotik ini akan berlangsung pada esok hari, hari Ahad 30 Ogos 2026, bermula jam 8 malam bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kangat Perlis. Jadi jom kita semarakkan semangat cintakan negara, menghayati erti kemerdekaan serta mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang negara. Ayo warga Perlis, bawa keluarga, sahabat, insan tersayang untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Perlis tahun 2026. Kalau tengok dekat Facebook saya ni, memang bertukar lumpus dah. Tengah training ni untuk menjayakan malam yang cukup indah pada esok hari, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Perlis tahun 2026. InsyaAllah kita pergi ramai-ramai, parking PIY memudahkan lah tapi ada juga kejap lagi saya nak kongsikan juga info ni. Tunggu tau, Perlis FM serasi dengan ku. Jom ya joget orang Perlis. Perlis FM serasi dengan ku.

Okey, kicau-kicau jugalah 8.42 pagi hujan lebat kan. Tadi saya kongsikan kena ada cuaca baik kan. Di ramalan lah. Ramalan kena cuaca. Kena tengok dekat baik Malaysia. Cuaca baik. Tak hujan. Tapi pagi ni itulah kuasa Allah SWT kan. Dia lebih mengetahui. Dari hujan waktu ni. Hati-hatilah ketika ada mandu eh. Kan. Dalam keadaan hujan ni macam biasa lah kan. Track licin. Sentiasa peka kepada keadaan semasa. InsyaAllah eh. Hati-hati tau. Okey, ada kawan kawan tanya. Esok sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perlis tahun 2026 ada apa kat sana? Okey, cik nak kongsikan ni. Yang pertamanya, pertunjukan bunga api. Ramai yang tanya pasal pertunjukan bunga api ni. InsyaAllah akan ada pertunjukan bunga api. Kemudian akan ada pelbagai persembahan menarik eh. Akan ada kat sana pancaragam gabungan markas 30 Brigade, persembahan khas seni bela diri. Ini gabungan silat pelbagai perguruan eh. Kemudian pantomim PDRM, persembahan rentak anak Perlis, itu antaranya. Kemudian perbarisan dan juga perarakan 70 kontingen gel yang akan bersama dengan anda esok. Ada penampilan juga ya, artis jemputan. Boleh tengok dekat Facebook saya lah nama-namanya. Pameran jabatan dan juga gensi juga akan ada. Jadi pakar-pakar main esok lah. Hari Kebangsaan eh. Peringkat Negeri Perlis tahun 2026. 30 Ogos, hari Ahad, 8 malam. Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kangar Perlis lah. Dan kita doakan agar besok insyaAllah cuaca baik lah. Okay. Untuk kita sama-sama menyaksikan lah sambutan Hari Kebangsaan ke-69. InsyaAllah doakan. Geng, hari ni hari Sabtu macam biasa. Jam 9.15 pagi. 10 lagu Vibes Terbaik akan ke udara, geng.

0: sini. Zaman sekarang ni semua orang ada media sosial. Semua orang sibuk semak isi kandungan media sosial masing-masing. Memang best dan ralik, lekor, nyawa swipe sana, scroll sana, scroll sini. Bagaimanapun, ada juga tau kesan yang serius kepada kita. Antaranya, kita ketagih scroll media sosial habis masa berjam-jam dekat situ. Ha, membazir masa tu. Apa kerja pun tak siap. Kesihatan mental kita ni mungkin terjejas. Bukan apa, nanti kita cenderung nak buat perbandingan hidup kita dengan hidup orang lain dekat situ. Timbul pula rasa tak best seperti rendah diri, stress, anxiety. Aduh, UM bukan apa, nak nasihatkan aja. Kita kawal sama-sama ya.
1: Salam dari UAM, padu, versatile, semasa.

Oke, kemana nih? Kembali lagi Perlis FM lah. Oke, tunggu kejap lagi utama 9 pagi kemudian kembali semula.

Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 10 lagu vibe terbaik. Carta Hits, Melissa Fan.
1: Alright gang, 10 lagu vibes terbaik. Kita jumpa lagi lah hari ini hari Sabtu. Macam biasa lah gang, 9.15 bila pagi anda kembali bersama dengan saya Joe dekat Kunti Place FM ni. Kita nak mendengarkan 10 buah lagu lah. Ada yang berubah tangganya, naik ke atas, turun ke bawah sebagainya. Ada yang mendengarkan Place FM, jangan lupa minta lagu ni untuk dikudarakan malam-malam nanti dalam COP. Ianya boleh mengubah gang kedudukan 10 lagu vibes terbaik. Okay, situasi semasa hujan pagi ni, hati-hati ketika anda mandu. Yang berada kat rumah, sahabat berehat, jangan tidur. Kan? Tak tahu kenapa, saya hujan je, kejar, saya kejar je hujan kan. Alright, jom kita layan 10 lagu vibes terbaik di tangga yang ke-10. Tidak berubah kedudukannya, Bakio dengan Rindu. 10 lagu vibes terbaik
0: tangga ke-10.

0: Alright, Plus FM 10 lagu vibes terbaik. Geng, minggu ni kita tiada tetamu tau. Tapi ada yang mendengarkan Plus FM, jangan lupa ya. Minta lagu-lagu ni untuk dikudarakan malam-malam nanti, mulai malam ni lah sampai hari Jumaat minggu depan. Ianya boleh mengubah geng kedudukan 10 lagu vibes terbaik. Ayo, lagu yang berada di tangga yang ke-8 pada minggu ini.
1: 10 lagu vibe terbaik. Carta Hits, Plus FM. Tangga ke-8.
0: Okey, Pasha, Aku Bukan Cinta. Tangga ke-8 eh.

0: Aku lagu ini Project Band berada di tangga yang ketujuh pada minggu ini ya, semakin jatuh kedudukan tangganya. Dan ingin lagu ini berada di tangga yang teratas, jangan lupa minta lagu ini untuk dikudarakan malam-malam dalam COP ya. Ianya boleh mengubah geng kedudukan 10 lagu vibes terbaik.
1: Tangga ke-6.
0: Okey, Sang Penikam, No dan juga Aina Abdul, tangga ke-6 minggu ini.

Okey, harap palsu ini Hafiz dan juga Mustatira. Lagu ini berada di tangga yang kelima, geng. Pernah menjadi juara carta, terus jatuh dan terus jatuh ke tangga yang kelima. Okey, kita nak layan empat lagu vibes terbaik di tangga yang keempat, Jiwa Yang Mengalah. Tunggu tahu, please.

0: Tangga kedua.
1: Alright geng, lagu ini kekal berada di tangga yang kedua geng . Merayu Angan. Ini Siti Nordiana dan juga Apit Terrorosa. Alright, please have fun.

Alright, lagu ini kekal Sayang Orang Yang Sama, Adira Sohaimi Gang. 10 lagu vibes terbaik.

geng. Kita pun dah sampai ke penghujung dah. Terima kasih tau teman saya. InsyaAllah kejap lagi anda akan bersama dengan Ryan. Akan teman anda kejap lagi, okay? Alright, geng. Hujan-hujan ni hati-hati ya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami semua di Place FM, geng. Jumpa lagi.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Tentera Nepal mempergian operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir kilat yang melanda negara itu. Namun berdepan lumpur tebal serta mangsa terperangkap dalam terowong gunung. Jurucakap tentera Raja Sambasnet berkata 14 helikopter dikerahkan bagi memindahkan penduduk yang terputus hubungan. Menurut pihak berkuasa, pengurusan bencana Nepal, lebih 4,400 orang berjaya diselamatkan setakat petang Jumaat. Di Bangladesh, 5 lagi kanak-kanak meninggal dunia akibat gejala disyaki demam campak dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah kematian berkaitan penyakit itu kepada 960 tahun ini. Direktorat Jeneral Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan 861 daripada jumlah kematian itu dikategorikan sebagai disyaki akibat campak, manakala 99 lagi disahkan. Ribuan pesakit di Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata 106 pesakit termasuk 19 kanak-kanak berjaya dipindahkan melalui pintu sempadan Rafah dan Karim Shalom minggu lalu. Menurutnya, lebih 13,000 pesakit telah dipindahkan keluar dari Gaza sejak Oktober 2023. Tedros menegaskan akses berterusan melalui beberapa pintu sempadan diperlukan bagi memastikan pesakit menerima rawatan tepat pada masanya. Dalam pada itu, 3 rakyat Palestin maut dalam serangan drone Israel di Jenin, tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan ketiga-tiga mangsa berusia lingkungan 20-an termasuk Kais Bitawi, 22 tahun. Kumpulan Hamas Brigade Al-Qassam mengesahkan Bitawi sebagai seorang daripada komandernya dan mengecam serangan berkenaan. Tentera Israel pula mendakwa kononnya Bitawi terlibat dalam merancang dan membiayai serangan terhadap orang awam serta pasukan keselamatannya. Ketiga-tiga mayat dilaporkan masih ditahan Israel. Pemimpin Hezbollah Naim Qassem sekali lagi menolak perjanjian antara Israel dengan Lebanon serta menegaskan kumpulan itu tidak akan menyerah. Dalam ucapan disiarkan televisyen, Qassem menyifatkan perjanjian berkenaan sebagai tidak sah dan menjejaskan kedaulatan Lebanon. Perjanjian yang dimeterai pada Jun dengan tajaan Amerika Syarikat antara lain menggariskan pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran secara berperingkat tentera Israel dari selatan Lebanon. Qassem turut menolak pelaksanaan zon perintis serta sebarang mekanisme bagi mengesahkan pelaksanaannya. 3 insiden membabitkan drone dilaporkan berlaku minggu ini di loji tenaga nuklear Zaporizhia, Ukraine hingga mencederakan 2 pekerja. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA memaklumkan insiden tersebut mencetuskan semula kebimbangan terhadap keselamatan loji nuklear terbesar di Eropah itu. Bagaimanapun, paras radiasi di lokasi kekal normal. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi menggesa semua pihak mengelakkan tindakan ketenteraan yang boleh mencetuskan kemalangan nuklear. Sukan bola sepak Ryan Cherki mencuri tumpuan dengan meledakkan 2 gol ketika Manchester City membelasah Crystal Palace 4-1 dalam saingan Liga Perdana Inggeris. Erling Haaland membuka jaringan sebelum Palace menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri penjaga gol City. Cherki kemudian meledak 2 gol pada babak kedua untuk kembali meletakkan City selesa di depan. Haaland melengkapkan kemenangan menerusi gol keduanya pada penghujung permainan sekaligus memastikan City mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini. Nicholas Jackson bakal membuka lembaran baru dalam kariernya selepas menyertai Aston Villa dari Chelsea menerusi kontrak 5 tahun. Penyerang Senegal berusia 25 tahun itu kembali bekerja di bawah kendalian Unai Emery selepas kedua-duanya pernah bersama di Villarreal. Perpindahan Jackson dilaporkan bernilai £65 juta yang juga menjadi rekod pembelian termahal Aston Villa. Sementara itu, penyerang Bayern Munich, Harry Kane mengesahkan rundingan untuk melanjutkan kontraknya bersama juara Bundesliga itu sudah bermula. Kapten England berusia 33 tahun itu berkata, pertemuan pertama berlangsung minggu lalu namun masih banyak perkara perlu dibincangkan sebelum persetujuan dicapai. Kane yang menyertai Bayern dari Tottenham pada 2023 berharap dapat terus kekal bersama kelab berkenaan.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kulis FM Serasi dengan ku. Baik, hari ini Sabtu 29 Ogos 2026, 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Wan Muhammad Rairul Hidayah, teman anda pagi ini di 102.9 Megas. Pagi yang gelap sebenarnya, okay, dekat Perlis pagi ini sebab hujan. Lebat juga tu kalau tengok kan. Jadi untuk yang memandu tu, hati-hati, jangan lupa buka lampu kenderaan anda sekiranya berada di tempat-tempat yang gelap, dan sentiasa tengok kiri dan juga kanan sebelum keluar simpang tu, okay? Jadi terima kasih untuk Ferozhan Muhammad yang telah bersama dengan anda tadi dalam hingga pagi 6 pagi sampai 10 pagi. Saya dijalani teman anda sampai 2 petang nanti. Terus layan Perlis FM Serasi denganku.

Perlis FM serasi dengan ku. Selamat pagi, saya di jalan teman anda pagi ini di 102.9 MHz. Okey, pagi ini saya bersama dengan sahabat-sahabat saya yang ada dekat TikTok live. Pagi ini kita ada Nasha. Hai, selamat pagi Nasha. Kan, Nasha kata tengah haja ni. Lepas tu nak buat overtime lagi sebab nak cari duit sikit lah, nak pi umrah nanti kan. Dan terlibat juga kena kerja lebih masa dekat BTEC Kuala Lumpur. InsyaAllah saya doakan yang terbaik dan dipermudahkan segala urusan. Okey, Atin. Oh, Atin. Atin nak buat ucapan boleh? Boleh je Atin. Atin nak buat ucapan good luck untuk ayah, itu Manjaman. Game X Kedah dan X Singapore malam ni. Apa siapa yang tak kenal dengan Manjaman kan? InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Okey, semoga lancar semuanya insyaAllah. Amin. Peacemaker, selamat pagi Peacemaker. Terima kasih Layan Polis FM. Kita dah setia haikal juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Retro stream dekat rtmplik.rtm.go.my dan juga terus ke live TikTok Polis FM pagi ni. Polis FM serasi dengan tu.

ni ramai yang suka OOTD kan. Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tak kat gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ni nak tanya abang mengungkit ni, Ustaz. Kita ni kadang-kadang kan, adalah di kalangan kita semua ni, suka mengungkit-ungkit kebaikan yang dia buat pada orang lain. Antaranya, hang berjaya hari ni, ni hang berniaga hari ni berjaya. Dulu hang kan tak ingat, aku yang mula-mula bagi modal kat hang dulu. Hang jangan dapat lupa tu. Dan ada juga yang belanja kawan-kawan, kemarin aku belanja hang, hari ni kena belanja aku balik. Nampak macam bersantai, tapi ianya satu ungkitan tu, Ustaz. Jadi macam mana ni, Ustaz? Ustaz abang,
3: pertama sekali kita kena faham, perbuatan mengungkit kebaikan sedekah yang kita pernah buat ini bukan benda kecil. Bahkan Imam Ibn Muflih ada menukilkan dalam kitab beliau bahawasanya haram sekiranya kita mengungkit-ungkit kembali melibatkan pemberian yang kita telah laksanakan. Sebab itu ada satu kisah. Imam Ibn Sirin, pernah dia duduk dengan kawan dia. Lepas tu ada orang ni pergi kata kat kawan dia, aku ni dah buat baik dah kat hang, aku buat itu, aku buat ni, 1001 kebaikan dia ungkit. Bila mana Imam Ibn Sirin dengar benda ni, dia tak diam. Dia kata apa? Dia kata, diamlah. Tidak ada kebaikan pun dalam amalan yang kau lakukan jika engkau menyebut-nyebut, maksud mengungkit-ungkit kembali. Jadi sebab itu bila mana perbuatan kita mengungkit ini dapat menghapuskan kebaikan kita buat. Apa keburukan mengungkit? Ringkasnya ada dua. Yang pertama, pahala pemberian kita itu akan terbatal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pula berdosa disebabkan kita mengungkit-ungkit kembali dan menyakitkan hati kawan itu. Jadi sebab itu bila mana kita telah melakukan kebaikan, janganlah kita mengungkit kembali. Bila kita mengungkit, maksudnya kita telah dikalahkan oleh syaitan. Kita nak buat baik pun, nak buat baik susah dah, syaitan kacau. Bila kita berjaya, kita dah menang. Lepas tu kita kalah balik disebabkan kita mengungkit balik jasa dan kebaikan yang pernah kita lakukan.
0: Ustaz,
1: habaq, Ustaz.

Perlis FM serasi dengan ku. Selamat pagi. Okey, singgah set dekat live TikTok semua sahabat-sahabat ada bersama dengan saya pagi ini. Kita ada Mazwan Wan. Selamat pagi. pagi ni ada yang nak siram pokok ke? Ini kata boleh tak tolong siram pokok dekat rumah dia? Boleh, tak ada masalah. Tapi tunggu bagi masa panas lah kan. kita ada Gigi. Sorry DJ, tengah tarik selimut. Baik, saya faham. Biasalah hujan-hujan ni kan. Kita ada Alin. Selamat pagi DJ Ryan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gadarudin. Gelap elok pagi ni. Itulah pasal hujan kan. Langit cerah. Hai DJ. Hai juga. Dekat Cuping lebat juga ni. Syafi Kok Klang Cuping Perlis hadir. Terima kasih. Hujan juga dekat sana. Langit cerah kata hujan. Kena teo panah. Apa nak kata? Sungguh eh kan. Nak kata apa lagi? Sonok kan. Mesti sedap. Azfa King Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya, insya-Allah. Kita ada juga Tasha Arisa pagi ni. Selamat pagi kan. Hujan begini, alhamdulillah. Kerana dengan suasana dan juga cuaca kita pagi ni.

0: FM Serasi dengan aku, selamat pagi. Saya di jalan teman anda pagi ini di 102.9 MHz. Baik, di talian sekarang ini kita ada lapu terus untuk semangat aspirasi Malaysia dari Balai Bomba Meru Raya bersama dengan sahabat saya Atikah Nordin di sana. Assalamualaikum Atikah, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Ryan. Apa khabar? Orang boleh pagi ni?
0: Baik, alhamdulillah hujan Atikah, sangat lebat.
1: Wow, dekat sini panas
0: lately. Panas? Okey. Jadi, betul. Dengan keadaan panas, kehangatan kita nak sambut Hari Kebangsaan ni, silakan laporannya, Tika.
1: Yeah. Baik, terima kasih. DJ Raya di kunci sekarang ini. Dan sekarang ini, saya berada di Meru Perak sekarang ini. Sampai dengan semangat aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa yang sedang berlangsung sejak hari ini 29 hinggalah 30 Ogos 2026. Dan untuk hari yang pertama ini, saya baru sahaja selesai untuk sesi pagi ada program CSR bersama dengan abang-abang bomba dekat sini. Bersama dengan warga bomba dan penyelamat di Meru Raya Perak ini, kita ada program CSR. Antara program yang kita ada pagi ini iaitu sesi gotong royong, dan kami juga membuat simbolik pelepasan sebanyak 1,800 ekor ikan, anak ikan. Ada ikan siakap, ada ikan keli, ikan koi, macam-macam jenis ikan yang kita lepaskan tadi sebagai simbolik bekerjasama antara RPM dan juga pasukan penyelamat bomba ini. Dan selain itu juga kita ada program seperti menanam pokok rambutan gading dan juga menyemai pokok sawi sebagai tanda simbolik untuk aspirasi Malaysia kali ini. Dan ini untuk hari yang pertama. Kita masih lagi menanti ada program yang lain juga yang bakal menyusul, dan anda boleh nantikan perkembangan dari semasa ke semasa yang kami akan kongsikan multi platform digital di Polis FM. Dan kami sedang menanti juga lepas ini kita ada aktiviti mengecat pula dekat sini. Ada pelbagai yang menarik, dan sebenarnya kami juga berpeluang di sini menyaksikan ada kebakaran yang berlaku dekat sini, dan kami dapat menyaksikan bagaimana pihak bomba dan penyelamat bertingkus lumus bersiap siaga untuk memadam api kebakaran yang telah pun terbakar di hutan yang berdekatan di kawasan ini. Ini jadi bonus lah untuk kami warga RKM untuk menyaksikan kejadian pada hari ini.
0: Kebakaran sebenar ke? Ya? Kebakaran sebenar
1: Kebakaran yang sebenar. Mula-mula kami ingat cubaan, rupanya bukan cubaan, betul-betul ya.
0: Okey.
1: Kita dapat lihat betapa tangkasnya pakai-pakai bomba ni bersiap siaga untuk naik dia orang punya truk bomba tu, lari nak pi padam api kebakaran yang tengah marak dekat sebuah hutan ni. Okey, dan banyak lagi yang akan menanti, dan juga di sini juga bersama dengan rakan-rakan penaja yang turut bersama hari ini. Kita bersama dengan tabung pendidikan PTPTN, Himalaya, Yus, Nestle, Jabal Perak, Promising Perak, Prihatin Malaysia, Chicken Rice Shop dan pelbagai lagi. Okey, dan banyak lagi bakal kami kongsikan insyaAllah. Raya, mungkin di jam-jam yang berikutnya kita akan lapor terus untuk sesi yang berikutnya. Terima kasih Raya.
0: Sama. Tika, sebelum tu Tika bersama dengan siapa lagi di sana tu? Kongsilah sikit, kawan-kawan dekat sana kan?
1: Betul juga.
0: Sebab
1: hangat
0: pijuk sangat. Nak tahu juga siapa ada kat sana.
1: Ya, kalau di Polis FM kita bawakan bersama saya DJ Atika, DJ Bella, juga bersama ketua bahagian rancangan Polis FM Puan Suriawati Abdul Nasir, juga bersama dengan pengarah kita iaitu Cik Fatih Dayak Ghazali, dan juga rakan-rakan stesen radio Zon Utara sahaja kali ini yang bergabung. Kita ada Polis FM, kita ada Kedah FM, Mutiara FM, Langkawi FM dan juga Perak FM. Orang kata membina semangat bersamalah untuk menyambut kemerdekaan yang bakal tiba tak lama lagi, Raya.
0: Semangat aspirasi Malaysia bersama dengan sahabat-sahabat penyampai radio dekat sana untuk kita memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, Tika.
1: Betul, satu jiwa, satu suara. Terima kasih, Raya.
0: Baik, terima kasih Tika. Assalamualaikum, hati-hati di sana tu. Baik-baik.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Bye.
0: Baik, itu dia Tika dari Balai Bomba Meru Raya, semangat aspirasi Malaysia. Zon Utara, Perlis FM, serasi denganku.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
3: Sekejap, wahai kasih, kerana

0: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
1: Oh, yang tu sisa kitar semula yang telah diasingkan.
0: Kenapa ya?
1: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
0: Jom asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 12 tengah hari. Seri Aman Sarawak mencatatkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara. Kawasan itu merekodkan bacaan IPU 226 setakat pukul 11 pagi. Manakala 29 kawasan mencatat bacaan IPU tidak sihat, antaranya Serian di Sarawak 197, Sungai Petani Kedah 162 dan Minden Pulau Pinang 160. 7 lelaki warga Yaman ditahan susulan aksi berbahaya membabitkan 2 kereta di Jalan Sungai Besi yang tular di media sosial. Ketua Jabatan Siasatan dan Pengurusan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, kesemua suspek berusia 23 hingga 26 tahun ditahan semalam. Siasatan mendapati penumpang kedua-dua kenderaan mengeluarkan badan dan duduk di atas tingkap ketika kenderaan sedang bergerak. Aksi itu dilakukan sekadar berseronok bagi meraihkan perkahwinan seorang rakan. Kes disiasat mengikut Seksyen 336 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki ditahan selepas disyaki memiliki beberapa spesies hidupan liar tanpa dokumen sah dalam serbuan di sebuah premis di Kota Baru. Perhilitan memaklumkan operasi bersama polis marine wilayah 3 itu turut menyita beberapa spesies burung dengan nilai keseluruhan dianggarkan lebih RM36,000. Lelaki yang juga penghuni premis ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010. Pergerakan inflasi terus dipantau susulan krisis Asia Barat bagi memastikan kenaikan kos tidak membebankan rakyat. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Seri Muhammad Shahar Abdullah berkata, konflik yang berubah pantas berpotensi menjejaskan rantaian bekalan global serta harga komoditi. Pada masa sama, bekalan negara khususnya komoditi strategik seperti minyak dipastikan mencukupi sehingga akhir tahun ini. Pemantauan dilakukan setiap hari bagi memastikan ekonomi negara kekal berdaya tahan dan tekanan luar dapat ditangani segera. Luar negara, Amerika Syarikat memuktamadkan perjanjian dengan Venezuela bagi mendapatkan kawalan majoriti ke atas lebih 65 bilion tong rizab minyak yang disahkan. Presiden Donald Trump menyifatkannya sebagai urus niaga minyak terbesar dalam sejarah dunia yang dicapai melalui kerjasama sektor swasta. Trump mendakwa perjanjian itu akan menggandakan rizab minyak Amerika Syarikat dan menurunkan harga bahan api dalam jangka panjang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Perlis FM, selesai dengan ku hangat lead Perlis FM. Okey, saat lagi ni saya akan kongsikan untuk anda semua. Okey, untuk info serta bahan. Tapi sebelum itu, nak bagi tahu siap-siap, boleh follow semua platform digital Perlis FM. Saat lagi saya nak tanya apa, masa apa hari ini? Boleh main kongsi dengan saya. Law ni, betapa? Kongsi ke WhatsApp pun boleh dekat 0174541688. Lepas tu boleh kongsi juga dekat semua platform digital Perlis FM. Saat lagi saya live dekat TikTok, okey? Teruslah yang Perlis FM, serasi denganku.

Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi, yakin Madani.

0: Pernah saya faham suara asli dengan aku. Selamat pagi. Selamat tengah hari dah. Masih lagi bersama dengan saya DJ Lain. Sekarang ini dalam Hangat Lead. Okey, Lodi dah masuk dalam segmen apa tahu? Segmen yang saya rasa saya suka sangat. Segmen yang paling ditunggu-tunggu.
1: Masa untuk tudung saji.
0: Masa untuk tudung saji. Jadi saya nak tengoklah apa yang ada di bawah tudung saji tuan-tuan dan puan-puan itu. Kalau ada boleh komen dengan saya dekat live TikTok lah ni. Dan juga boleh saja terus ke WhatsApp di 0174541688. Nak tahu juga masak apa hari ni kan, ataupun beli makanan bungkus saja, boleh kongsi dengan saya. Kita ada Nur Hafiza. Saya masak pajeri rebung. Alhamdulillah, sedapnya kan. Sharifah Zuhada di Sarawak. Saya masak sup ayam dengan terung asam sambal. Alamak, sedapnya kan. Masak tu ambil puasa berapa lama tu? Kan? Lido bini kalau bab masak ni, pagi masak, tengah hari masak, petang masak, malam masak, tengah malam masak, pagi masak. Saya tak tahu bila masa dia rehat. Asyik-asyik dekat dapur je kan. Dapur tu pun dah disediakan sekali dengan speaker yang besar. Mana Dia buat terkejut. Dia kata tengah masak gas habis. Mana gas tak habis ya kan. Kalau pagi masak, petang masak, siang masak, malam masak. Kan, kadang-kadang masak tu kita tahu lah, okay, makan tengah hari atau makan petang. Saya tak nak, dia daripada pagi sampai tengah malam raja-raja asyik masak. Saya bila tanya dia buat apa, dia kata set tengah berperang di dapur. Set berperang di dapur. Saya tanya dia chef ke apa ni. Okay, Liza, hujan lebat tak sanggar kata. Guruh dan kilat sampai blackout sejam lebih juga. Tapi lah ni semua dah okay, alhamdulillah kan. Tengok dekat luar ni pun angin tak apa nak tolak sangat dah. Tak tahulah kot hujan ni beralih ke mana kan. Kita ada Cik Ang. Cik Ang kata beli nasi kukus saja. Cik Ang pun satu kan. Satu juga cerita dia Cik Ang ni yang menarik tadi kongsikan. Memanglah beli nasi kukus. Cik Ang dah 2 hari dah tak ada ayam. Tapi Cik Ang duduk dekat Perak kan. Aduh, jenuhlah Cik Ang. Tak ada ayam, tak apalah Cik Ang. Nasi bungkus ataupun nasi kukus pun boleh lah. Jadilah kan. Janji kenyang dapat menampung perut tu sementara nak elok balik ayam tu. Mungkin dia buat kerja-kerja pembaikan lah kot. No Cik Ang, no sabar saya Cik Ang. Hashim dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT peliharakan penghuni bumi Perlis. Amin. Terima kasih atas doanya. Kita ada Arjuna Tengku Lokman. Selamat menyambut hari kemerdekaan ke-69 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih. Okey, Obang kata hari ni masak sambal udang petai. Fui, sedapnya kan. Alhamdulillah. Bolehlah kongsi-kongsi dengan saya lagi. Masak apa hari ni? Kita ada sahabat saya Kak Wah Singhasat tadi. Dia kata hujan sejak dari pagi tadi. Dia kata Kak Wah nak buka radio pun takut pasal guruh derai. Tak apa Kak Wah, tak apa. Okey, siapa nak kongsi dengan saya boleh terus saja dekat manakah semua platform digital Perlis FM. Boleh WhatsApp saya juga dekat 0174541688. Saat lagi saya sambung lagi baca dalam segmen yang paling saya suka ni.
1: Masa untuk tudung saji.
0: Segmen tudung saji. Tapi sebelum itu, ini dia di persimpangan dilema. Nora Perlis FM.

0: Let's FM Serasi denganku. Okay, anda bersama dengan saya DJ Ryan dalam segmen yang paling ditunggu-tunggu.
1: Masa untuk tudung saji.
0: Masa untuk tudung saji. Nak tengok apa yang ada bawah tudung saji, tuan-tuan dan perempuan. Itu Faris Rozani, dia kata hari ini tak ada, hari ini makan kenduri adik ipak. Alhamdulillah. Selamat pengantin baru tau untuk adik ipak Yop, Faris Rozani. Okay, Kira kata saya nak makan sup daging hari ini. Alhamdulillah, pagi tadi dah perkenal moi sup dan penga. Dua kali makan, memang terbaik. Okay, Maria Marani, sedapnya makan kenduri hijau hujan. Sedap, memang sedap sangat ni. Depa ni saja tau. Laura Shimah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Wan Lailani, baru balik senam serentak Satu Malaysia di Nadi. Okay, Maria Marani kata ada kenduri hari ni dekat Teluk Jambu. Gantung kuali lah hari ni kan. Memang mantap ah. Okay, siapa nak kongsi dengan saya lagi? Okay, On Best, hai, selamat tengah hari. Terima kasih. Ya, buka Perlis FM law ni kan. Putri Indra Kayangan kata waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangal Jaya Arau, ayat dah naik. Oh ya kau, terima kasih maklumannya. Okay, saya tanya, dalam tudung saji ni nak jeluh-jeluh set, nak buka set tudung saji tuan-tuan perempuan tu, nak kepo sikit lah. Okay, tengah hari ni masak apa tu? Assalamualaikum Ryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik baru sudah masak nasi lemak sambal petai, bilih ikan goreng, ikan kering. Yang tu nanti petang masak lain pula. Hari ni ramai anak cucu semua balik dah. Riuh rendah lah rumah makcik. Alhamdulillah makcik. Macam macam tak buka TikTok ke macam? Ha, buka saya TikTok macam. Saya dekat TikTok ni. Terima kasih makcik. Kita ada siapa ni eh? Sana Mak Ngah Jah. Terima kasih Mak Ngah Jah. Bukit Tangga hujan lebat. Jom pi makan kenduri. Bukit Tangga ada 5 buah rumah kenduri ni, dia kata jom pi makan. Baik, terima kasihlah atas jemputan. Ha, terima kasih banyak-banyak. Tok Mut Abi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata hujan lebat dari jam 9 pagi sampai 11 pagi di Perlis, di Berseri ada banjir kilat. Adalah gambar sebagai pembuktian laporan sedikit lah, yang naik sikit lah kat Berseri tu. Okey, jadi untuk tuan-tuan dan puan yang akan menggunakan laluan Berseri itu, hati-hati. Okey, terima kasih Pak Mut atas laporannya dengan saya tengah hari ini. Okey, itulah perkongsian-perkongsian sahabat-sahabat semua dalam segmen yang paling anda semua nanti-nantikan kan, segmen Tudung Saji.

Kelas FM selasih dengan ku. Selamat tengah hari. Hanya satu persinggahan. Eka Matra baru saja berlalu menghiburkan anda di Kelas FM. Hari ini, anda dah masuk dalam segmen yang saya rasa dinanti-nantikan jugalah untuk bagi cantik, untuk bagi elok. Kan? Ini saya fokus kepada penjagaan wajah. Boleh tak? Okay, dalam segmen... Okay. Ini dia. Kita cerita tentang wanita dan masalah kulit yang lazim. Okay? Anda tidak percaya berikut adalah masalah kulit yang dilazimi, yang dideritai oleh kaum wanita. Okay? Jadi permasalahan-permasalahan ini dikongsikan dengan saya hari ini. InsyaAllah saya pun tengok artikel juga. Okay? 6 petanda awal anda ada masalah kulit. Okay? Masalah jerawat yang teruk. Lepas itu ada jangkitan mikrobiom pada kulit. Ada tumpukan kering kulit yang merengsa, meradang. Atau ada tahi lalat secara tiba-tiba dan urat tersimpul, dipanggil vena varicosa. Okey, yang pertama sekali, tips kecantikan untuk wanita, kecantikan kulit untuk anda cuba. Bukan untuk wanita saja, lelaki pun boleh cuba juga. Banyak minum air kosong. Lepas tu elak minum alkohol, kafein. Antara tips kecantikan wanita yang boleh anda ikuti, cuci sisa makeup sebelum tidur. Ini yang pastinya lah kan. Kalau kata orang perempuan ni pioja, pagi-pagi mestilah pakai makeup kan, nak ada seri sikit kan. Tapi bila balik ke rumah tu, jangan lupa sebelum tidur tu cuci sisa makeup sebelum tidur. Okay? Ini kerana makeup atau alat solek yang melekat pada kulit dalam tempoh waktu yang lama boleh membuatkan liang pori pada kulit tersumbat, lantas terkumpul minyak, debu dan macam-macam lagi kekotoran lain. Okay? Yang keempat, eksfoliasi. Okay? Metode pembuangan atau pengubusan sel kulit mati yang amat penting untuk menyingkirkan kulit yang tidak lagi diperlukan supaya ia digantikan dengan kulit yang cantik dan juga sihat. Okay, dan satu lagi, pakai pelindung matahari ataupun sunscreen setiap hari untuk menjaga kulit anda daripada pancaran sinaran matahari. Okay, itu antara tips yang saya boleh kongsikan dalam segmen Segak Pagi ini.

Hampa rasa penampilan ni untuk orang perempuan sajakah? Eh, silap besar tu. Lelaki pun wajib jaga penampilan. Sebab apa? Bukanlah sebab bergaya semata-mata. Tapi, soal keyakinan diri, soal tanggapan pertama orang dekat kita dan soal cara hampa nak dihormati. Kalau hampa kemas, bersih, terurus, cara orang lain pandang hampa pun lain. Biar ringkas, tapi kemas nampak segak tanpa berlebihan. Nak tahu tips kesihatan, stylo dan macam-macam lagi?

Perlis FM, selasih dengan ku. Baik, masih lagi bersama dengan saya, DJ Dayan Law. Ni baik, kita tengok siapa yang komen-komen lagi dengan saya. Kita ada Dinar Shad. Layan lagu-lagu dekat Perlis FM hari ini. Kita ada Ros Aziz. Ni makcik tengah tengok live dia ni. Dia kata kan, terliok tadi sembang dalam tudung saji. Ayak naik dah no, alhamdulillah. Roni Amore, semoga tim Sukmas Terengganu membawa pulang emas banyak-banyak, kata dia kan. InsyaAllah TVET Mara Berseri jadi tuan rumah hari ini. Okey. Yayah dia kata, lagu Hindi tak ada ke? Hujan-hujan seronok juga. Boleh. Tak ada masalah. Lovely Blackie, dah makan ke? Alhamdulillah. Belum lagi. Azlin, selamat tengah hari. Hujan tak? Azlin kat mana ni? Kat Perlis hujan lah, Azlin. MZ Perlis, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Best dok Perlis. Sahabat, dah sampai ke sahabat saya ni? Berseri ayak naik. Tapi sahabat duk belah-belah senten tu, ayak macam mana? Okey ke? Bila balik ke Perlis ni, dia rasa semangat lain macam sikit sebab dapat cuti. Dan sudah terbuktilah bahawa beliau mendapat cuti untuk Hari Kebangsaan tahun ini. Alhamdulillah kan, hujan menyambut kepulangan kami, insyaAllah.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Manhattan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Pembinaan Malaysia Madani perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
1: Cara madani ini tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang moden, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syahsiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Perdana Menteri dalam pada itu membidas sikap pihak yang mengabaikan amanah sehingga berlakunya penyelewengan dana dan rasuah.
1: Contoh macam mana? Dadah banyak, rasuah banyak, sakau orang banyak. Bagi jaga hak orang Islam pun hilang duit. Bagi jaga orang Islam pun hilang duit. Jadi, nak cari contoh macam mana? Sebab tu kita kan nak diaslah, bawa perubahan.
0: Tegasnya, konsep umatan wasatan atau umat seimbang hanya dapat dicapai sekiranya pemanduan teknologi moden bergerak seiring dengan pembasmian gejala rasuah dan pengukuhan tata kelola berasaskan nilai murni. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI melalui Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI terus diperluas. Ia bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut. Tegasnya, Malaysia antara negara yang membawa kemudahan itu ke peringkat daerah dengan penubuhannya di setiap Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, usaha berkenaan perlu dipertingkat. Berikutan, masih ramai yang belum mengetahui fungsi sebenar NADI selain generasi muda yang tidak memanfaatkan sepenuhnya kemudahan tersebut. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan tindakan tegas berhubung isu pengurusan dana tabung haji perlu diambil walaupun kerajaan akan berdepan dengan pelbagai kritikan. Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku sebarang ketirisan melibatkan wang negara. Tegas beliau, pihak bertanggungjawab perlu didakwa jika siasatan menemukan bukti kukuh.
1: Bila ambil tindakan, menggarungi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, herapi. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengoklah kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia Sungai Buloh. Kajang, ikutlah. Itu cara kita perintah tadbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan jalan banyak.
0: Beliau berucap demikian semasa dalam majlis peluncuran skim usahawan bangkit madani Permatang Pau di Dewan Yayasan Aman Penanti. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa Indo Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan pada Jumaat bersama Jabatan Meteorologi, Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan serta agensi berkaitan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata keadaan cerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Jelas beliau, persenaan dan penilaian mengenainya akan dilaksanakan Agensi Pengurusan Bencana Negara berdasarkan pandangan serta dapatan Jabatan Meteorologi. Sebanyak 218.5 bilion ringgit pelaburan dalam negara diluluskan pada separuh pertama 2026 meningkat 11.7% berbanding 195.5 bilion ringgit dalam tempoh sama tahun lalu. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA, pelaburan tersebut melibatkan 2,746 projek dalam sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Ia dijangka mewujudkan 99,030 peluang pekerjaan kerajaan sekaligus menyaksikan peningkatan 8.4% tahun ke tahun. Maida telah memaklumkan pelaburan asing menyumbang 58.1% daripada jumlah pelaburan diluluskan meningkat 18.5% tahun ke tahun. Maka pelaburan domestik berjumlah RM91.6 bilion. Lebih 5,000 usahawan mikro menerima manfaat pembiayaan BSN Mikro I Madani setakat tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan penerima mencecah 180,000 orang sejak skim itu diperkenalkan pada 2007. Ketua Pegawai Operasi Bank Simpanan Nasional Zarir Muhammad Rawi berkata, skim itu menawarkan pembiayaan antara RM2,000 hingga RM100,000 bagi membantu usahawan memulakan atau mengembangkan perniagaan. Katanya pembiayaan telah meliputi pelbagai sektor termasuk peruncitan, pembinaan berskala kecil dan penjaja.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, perkembangan krisis di Asia Barat akan terus dipantau bagi memastikan sebarang kesan terhadap ekonomi Malaysia, khususnya dari segi rantaian bekalan, inflasi dan pasaran pekerjaan agar dapat ditangani dengan kadar segera. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Sri Mohd Sharhar Abdullah berkata, keadaan di Asia Barat yang berubah dengan pantas memerlukan kerajaan sentiasa bersiap sedia menghadapi pelbagai kemungkinan termasuk gangguan terhadap rantaian bekalan global dan tekanan ke atas harga komoditi. Mengulas lanjut, Dato' Sri Mohd Sharhar berkata kerajaan pada masa ini belum dapat menentukan sama ada keadaan di Asia Barat akan bertambah baik atau sebaliknya, memandangkan perkembangan konflik di rantau itu sukar diramal. Keperkembangan bencana tanah runtuh dan banjir di sepanjang sempadan China-Nepal, wilayah autonomi Xinjiang-Tibet. Terbaru, 7 individu dilaporkan maut, manakala 554 lagi masih hilang dalam kejadian sama di Pelabuhan Jirong. Dua penduduk tempatan berjaya diselamatkan setakat 1 pagi tadi. Lebih 2,100 anggota penyelamat bersama 86 pakar dikerahkan ke kawasan bencana bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat selain memantau risiko bencana susulan. Sementara itu, laluan jalan raya sepanjang 1.2 km berjaya dibersihkan dan dibuka semula kepada lalu lintas. Dalam peran itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mempercepat usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir dan tanah runtuh di Nepal. Jurucakap PBB Stefan Dujarik berkata, operasi bantuan kini diselaraskan bersama Kerajaan Nepal, agensi PBB serta Pertubuhan Bukan Kerajaan. Di daerah Nuwakot, kira-kira 11,000 hektar tanah dan 45 km jalan raya rusak, manakala lebih 1,000 penduduk kini berlindung di pusat pemindahan sementara. PBB menganggarkan 20,000 isi rumah di Nuwakot dan rasuah memerlukan bantuan makanan, dengan lebih 50,000 penduduk memerlukan sokongan berkaitan air bersih dan sanitasi. Sukan. Selepas sekadar menghuni tempat kelima tahun lalu, skuad rugby 7 sebelah B18 lelaki negara kini memasang misi memburu podium pada kejuaraan Asia Rugby Emirates B18 Sevens di Qingdao, China 5 dan 6 September ini. Ketua Jurulatih Muhammad Shahir Ashraf Rusli berkata persiapan skuad berada pada tahap terbaik dengan peningkatan ketara dipamerkan sepanjang kem latihan pusat di Universiti Putra Malaysia. Kehadiran 10 pemain yang baru beraksi pada Sukma Selangor telah meningkatkan kualiti serta intensiti latihan pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, kerajaan tegas pertahan hak rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الفلاح.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan peletapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.

warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua kawan-kawan yang mana masih lagi terus setia mendengarkan Napolis FM Serasi denganku saat ini. Lin bersama dengan anda hingga ke pukul 6 petang saat lagi ni, insyaAllah. Dan pastinya terima kasih juga buat rakan-rakan setugas yang dah pun teman anda hari ini daripada pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Sebentar tadi Ryan dah pun teman anda dalam ruangan hangat Lin, walaupun dengan perlih waktu lalu ni tak berapa nak hangat dah kawan-kawan. Dia hangat dengan berita-berita yang orang kata apa, kurang menyenangkan sikit lah kan, di mana ada kawasan-kawasan dah dinaiki air. Buat masalah ni di negeri Perlis hujan kawan-kawan. Waktu lalu ni saja kita tengok tu hujan renyai-renyai ataupun dah seriak, makin seriak lah kita harapkan tu. Tapi apapun kita harapkan yang terbaik lah dari semasa ke semasa buat semua kawan-kawan di manapun anda berada. Okey, dan sekarang Lim pula lah yang akan terus teman anda hingga ke pukul 6 petang seperti yang dimaklumkan sebentar tadi untuk pertemuan kita di hari Sabtu 29 Ogos 2026, bersamaan dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tak lama pidah, orang kata duk kira detik lah no, untuk kita sama-sama meraikan Hari Merdeka kita. Kita harapkan bukan sekadar kita menyambut Hari Kemerdekaan, tetapi kita juga perlu merdekakan apa yang tak merdeka lagi di dalam diri kita. Makna kata kena ada pembaharuan lah kawan-kawan. Kalau merdeka hanya setakat laung di bibir sahaja, tetapi benda-benda lain tak apa-apa nak merdeka, dia agak berat sikit lah. Kan? Okey, jadi apapun seperti biasa, pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda selama 4 jam dalam hemoh-hemoh kita enjoy Kapa Sempoi. Apapun, terima kasih juga buat rakan yang bertugas di bilik MCR dan juga rakan-rakan di bahagian pemancar dalam memastikan siaran kita ni berada dalam keadaan yang terbaik. Dan semua kawan-kawan, rakan-rakan niaga juga Lin harapkan berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dan moga dipermudahkan juga dalam segala urusan mahupun kesulitan yang kita hadapi. Apapun, kita harapkan anda terus kekal, terus setia bertemankan Perlis FM Serasi denganku.

0: melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Ya, yeah, satu rumah, satu jalur gemilang kawan-kawan. Jangan lepaskan peluang untuk kita sama-sama memeriahkan lagi majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Perlis tahun 2026 yang mana akan berlangsung pada hari Ahad 30 Ogos 2026. Esok ni kawan-kawan, bermula daripada jam 8 malam bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kangang Polih. Jadi sama-samalah kita semarakkan lagi semangat cintakan negara kita dalam menghayati juga erti kemerdekaan dan mengenang jasa pengorbanan para pejuang negara kita. Jadi bolehlah nanti bawa ahli keluarga kita, sahabat dan juga insan yang tersayang untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat Negeri Perlis tahun 2026. Nah, tapi seperti biasalah kawan-kawan, kalau dah kita pi ke kemeriahan majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-69 ni, pastinya ramai orang akan berhimpun. Betul ya tak? Bila dah ramai berhimpun, pastikan sampah sarap tidak ada. Kan? Tidak disepahkan di merata-rata tempat. Pastikan kita yang mana pi tu semuanya bermentaliti kelas pertama. Kan? Sambut merdeka, kita sambut sama-sama. Tapi dalam masa yang sama, kita pastikan juga kita mengamalkan kebersihan di manapun kita berada. Tak mau nanti ni sudah selesai sambutan tak tahu sampah berselerakan. Tak mau nah, jangan amalkan orang kata apa perbuatan sebegitu. Kalau boleh tu kita didik anak-anak kita kan, jadikan contoh pada anak-anak kita supaya buang sampah di dalam tong sampah, barulah sekeliling kita ni bersih, harmoni, cantik kan. Lepas ni ada lagi pertunjukan ataupun sambutan boleh dibuat lagi dekat Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kangang Polih. Lagu tu cerita dia. Apapun, terima kasih juga untuk rakan-rakan yang bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti. Anda masih lagi boleh terus kirimkan, panjangkan kiriman anda kepada link di ruangan WhatsApp Konti kami di 0174541688. Sekiranya anda nak dedikasikan sebarang ucapan buat yang tersayang ataupun anda nak kirimkan untuk dengarkan lagu kegemaran anda, maklumlah hujung minggu kan, kalau ada setengah-setengah tempat tu tengah ada hujan lagi, mungkin nak dengar radio, nak layan healing-healing di dalam rumah ke kan, boleh hantar mai dekat kita. Sekejap lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan segala kiriman anda. Apapun, ingat kita nak sambut merdeka ni, pastikan bendera yang dah lusuh, yang mungkin ada rosak sana sini, kita tukarkan. Barulah kita dapat sambut erti kemerdekaan tu dengan penuh cemerlang, gemilang dan terbilang. Lagu tu cerita dia. Apapun, selamat menyambut Hari Merdeka untuk anda. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan Kejora di Langit Silat Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
2: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasiotan bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026/.
1: Adia! Minggu ini cukup meriah, yang mana kita membawakan 3 jejaket cukup kacak kepada anda untuk segmen Chill and Chat.
2: Betul, so kita ada Alif Aziz, Anas Rizwan dan Fadil Mas Ot. Apa benda agaknya mereka nak kongsikan dengan kita tu?
1: Kemudian di Behind the Vibes, kita kenali insan di sebalik tiupan saxophone yang cukup memukul.
2: Dan dalam warisan kita pula, kita bersama-sama dengan penghibur opera Cina, Rachel Yong, dengan kisah yang pastinya menarik untuk kita kongsi.
1: Dan di dalam Sound On, kita terbangkan kepada anda bersama dengan Mimi Flan.
2: Terbang
1: tinggi lagi.
2: Dan semuanya ini kami akan bawakan dalam HTV Reloaded hari ini jam 11 pagi. Di mana?
1: Hanya di TV 2.
3: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

Jangan dua kali lagi ke mana-mana. Di jam yang kedua nanti, kita akan ikuti bersama Bukan Borak Kosong bersama dengan tetamu jemputan dengan pelbagai lagi kupasan dan perkongsian yang bermanfaat untuk anda. Semestinya yang sempoi dalam Hemoi-Hemoi.

0: Okay, good night.
1: Hello guys, sekarang ni ramai semua boleh belah secara dalam talian.
2: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
1: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
2: Jadilah pengguna yang bijak.
1: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan
2: dan saya Iqbal
1: di Perlis FM.
2: Serasi denganku.

Tepat jam 3 petang saat lagi ni, kita akan sama-sama terbang ke Kota Media untuk kita ikuti Ringkas 3 Petang menerusi National FM. Dan lepas daripada tu, kita akan terbang kena balik mai semula. Terus bersama dengan Lin di jam yang seterusnya. Jadi jangan pergi mana-mana. Terus dengar.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Riuh Merdeka kembali ke Putrajaya buat kali kedua selama dua hari bermula esok dengan mengetengahkan kepelbagaian seni, budaya dan kreativiti masyarakat di tapak parkir Monumen Alaf Baru Putrajaya. Pengurus Pemasaran dan Promosi Riuh, Falik Effendi berkata, edisi kali ini telah menampilkan penglibatan komuniti orang asli menerusi permainan tradisional kercang dan alat muzik pansol. Katanya wakil dari kampung orang asli telah mengendalikan bengkel kreatif bagi berkongsi kemahiran serta warisan budaya mereka dengan pengunjung. Esok program berlangsung dari 2 petang hingga 4 pagi sebelum disambung selepas perarakan Hari Kebangsaan sehingga 2 petang pada 31 Ogos. Sementara itu, sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Melaka di Dataran 1 Malaysia Klebang tahun ini dijangka lebih meriah apabila rakyat berpeluang menyaksikan pelbagai aset dan keupayaan Angkatan Tentera Malaysia ATM termasuk lintas hormat 6 pesawat pejuang Sukhoi. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata, rakyat juga berpeluang menyaksikan 3 aset kapal pengangkutan udara Airbus yang akan melakukan lintasan di ruang udara Melaka. Selain itu, terdapat juga 6 aset kapal perang yang disediakan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM untuk dikunjungi orang ramai sebagai peluang pembelajaran dan mengenali dengan lebih dekat keupayaan pasukan pertahanan negara. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan ramalan cuaca khas bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang menjangkakan beberapa negeri mengalami ribut petir, hujan dan jerebu pada 31 Ogos ini. Menerusi hantaran grafik di Facebook Met Malaysia, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor dijangka mengalami ribut petir pada sebelah pagi, manakala Perak, Pahang, Terengganu dan Kelantan pada sebelah petang. Pahang, Terengganu dan Kelantan pula dijangka menerima hujan pada sebelah malam, manakala Perlis, Kedah dan Pulau Pinang diramal cerah sepanjang hari. Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan pula dijangka mengalami keadaan jerebu sepanjang hari. Sementara itu, kualiti udara di Sri Aman, Sarawak terus mencatatkan tahap sangat tidak sihat dengan bacaan indeks pencemar udara IPU 221 setakat jam 9 pagi ini. Jabatan Alam Sekitar memaklumkan 28 kawasan lain terus merekodkan tahap tidak sihat, manakala 39 kawasan berada pada tahap sederhana. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Al-Kasab.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Setiap helaian Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Bukan borak kosong bersama dengan saya DJ Ryan sekarang ini, dan saya bawakan untuk anda semua tetamu yang istimewa bersama dengan kita di 102.9 MHz dan juga dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my. Dan bersama dengan saya di konti petang ini, saya bersama dengan seorang, kalau tengok daripada fiziknya, daripada figure badannya, Sasa guys. Ini yang dipanggil Sado ni. Saya bersama dengan Khairul Azwan Abdul Ghani ataupun Coach Khairul, yang merupakan seorang jurulatih kecergasan ataupun fitness coach. Assalamualaikum, selamat petang coach.
1: Assalamualaikum Ryan. Selamat petang.
0: Terima kasih sebab sudi mai ke Play FM hari ini.
1: Sama-sama, sebab sudi jemput sama.
0: Alhamdulillah. Kita nak berkenalan dululah. Dengan figura yang bernama Coach Hero ni, boleh kenalkan diri dan cerita sikit latar belakang coach dalam dunia kecergasan ni.
1: Okey, saya mula terlibat dalam bidang kecergasan ni pada tahun 2000 lah.
0: Okey.
1: Tahun 2000 first saya masuk pertandingan bina badan Mr. Perlis tahun tu, tahun 2000. Itu saya mula berkecimpung dan sukan kecergasan ni yang saya terlibat ni banyak sukan lah. Start pada tahun 2000 tu saya masuk gusti lengan, tarik tali, lepas tu martial art rhythmic, petang dan weightlifting. Sampailah, tapi sekarang ni saya dah last competition saya bodybuilding, dan pencapaian paling tinggi dalam sukan bodybuilding, saya mewakili negara ke Singapura.
0: Waktu
1: tu ASEAN Junior. And then yang lain tu di peringkat kebangsaan lah, mewakili polis. So last macam angkat berat tahun 2002 di Sukma Sabah.
0: Okay.
1: Petang masa di sekolah, and then di Universiti Malaysia Perlis, tali-tali sepanjang masa lah, sepanjang masa diperlukan. Dan sampai sekarang ni alhamdulillah kami dah wujudkan kelab, dan kelab kami first di antara kelab di tali-tali dalam Perlis, dalam Malaysia, yang join peringkat antarabangsa.
0: Wow, Perlis ni?
1: Perlis.
0: Mungkin ramai yang tak tahu lagi kan?
1: Singapura Utara, satu-satunya kelab yang diisytihar oleh KL Tower 4, kata kelab yang mewakili negeri dan bukan negeri ataupun negara yang pergi ke kejohanan antarabangsa.
0: Cukup hebat eh? Satu organisasi yang bertaraf kelab
1: Ya.
0: Mampu ke peringkat antarabangsa.
1: Antarabangsa, ya.
0: Kat mana tu?
1: Di KL waktu tu.
0: Di KL? Ya,
1: sempena okay. KL Tourism dan National Tourism pada 2023.
0: Okey, 2 tahun lepas lah.
1: 2 tahun lepas.
0: Okey.
1: Tahun lepas tak ada, kemungkinan tahun depan insyaAllah.
0: Wah, itu sikit sebanyak latar belakang tentang coach orang yang cukup hebat ni. Jadi bermula tahun 2000 lah, dah mula ceburi dalam bidang kecergasan ni. Tapi boleh cerita balik tentang latar belakang coach tadi kan, mula dengan gusti lengan, mula dengan bina badan. Macam mana boleh minat dalam dunia bina badan ni kan? Orang kuat ni.
1: Saya sendiri pun dari kecil, saya pun pelik sebenarnya daripada mana minat tu. Sebab dari kepada kecil saya memang dalam TV, dalam sukan dulu, ada secara live TV, tiga sukan yang saya selalu tengok.
0: Okey,
1: satu bina badan, dulu ada buat tunjuk dalam
0: di TV,
1: TV sukan dulu. Lepas tu angkat berat dan juga gusti lengan.
0: Gusti lengan,
1: itulah gusti lengan. Kalau tengok wrestling pun saya tengok badan lah. Tak tengoklah hati apa dia punya
0: cara-cara style. Cara-cara style pun tak tengok.
1: Tak tengok, saya tengok
0: cara badan tu.
1: Physical.
0: Okey.
1: Waktu tu saya pun pelik, sampai family lain pun tanya saya, ni dapat daripada minat pada siapa ni, kata.
0: Keluarga tak ada yang main bidang badan ni.
1: Keluarga tak ada. Tak ada lagi. Semua macam ayah ada. So saya main volleyball. Dia kata kau tinggi, kau main volleyball lah. Tapi tak cenderung ke arah situ. Saya lebih, tak tahu lah, lebih suka pada kekuatan juga fizikal.
0: Okey. Maknanya ni memang pengaruh dia TV jugalah.
1: Pengaruh TV tu tengok kan.
0: Semula jadi.
1: Insting tu dia minat ke arah tu.
0: Okey, jadi benda pertama sekali yang coach buat ketika itu apa dia? Macam untuk bina badan ni, okey, bermula pada sekolah. Okey, apa yang benda pertama sekali coach masuk?
1: Okey, first kalau saya nak cerita kat lain lah. First saya mula form 1.
0: Okey.
1: Masa di saya duduk asrama form 1 dulu. Saya tengok member seorang ni, dia punya badan dia agak betapa
0: cuna.
1: Bagi saya tu wow lah kan. Saya tanya apa yang dia buat, dia cakap dia budak silat. So dia banyak push up. So daripada situ saya first starting push up. Okay. Sebelum ni saya tak buat apa, langsung first starting push up. Push up yang pertama saya tu dah rasa macam yang ke-100.
0: Wow, kenapa?
1: Dah menggigi-gigi lah.
0: Rasa-rasa macam getah orang kan?
1: Dia punya strength tu tak ada lah.
0: Okay,
1: kan.
0: Yeah.
1: So, tu first time and then tiap-tiap malam sebelum lelapkan mata tu saya teruskan daripada 1 ke 10, 10 ke 20, 20 and then start dari situ terus.
0: Mula push up.
1: Mula push up.
0: Okey. Itu mula-mula push up.
1: Mula-mula push
0: jadi
1: up.
0: Jadi kesannya selepas push up tu ada naik otot naik badan ke macam apa? Perubahan yang coach nampak
1: dari
0: tu.
1: Segi, segi strength saya. Waktu tu saya dah main lah arm wrestling. Orang kata underground lah. Main sekolah kan.
0: Main sekolah biasa lah. Ada meja satu.
1: Ada meja satu.
0: Main orang kawan lah.
1: Okay. Itu dah. Daripada form 1 jadi mangsa buli. Okay. Bila form 2, kita dah ada top rank lah.
0: Okay. Okay.
1: Maknanya, dari situ saya start main dah arm wrestling. So, bila dah ada result tu, jadi macam
0: ada nama sikit lah kat
1: sekolah. Jadi macam semangat tu, wah. Maknanya, apa dia boleh. So, apa.

0: Perlis FM coach. Saya tak bermasa, saya nak ambil sikit lagi ilmu daripada coach ni. Macam mana nak bahagikan masa training, kerja, rehat dan juga keluarga untuk seseorang yang nak terlibat kepada dalam bidang-bidang badan ataupun nak PGM ni?
1: Kalau cukup masa pada pencaturan mata saya lah kan, saya akan spend satu jam sehari untuk saya buat exercise.
0: Satu jam ya?
1: Satu jam sehari.
0: Okay.
1: Satu jam. Kalau kata lebih tu pun banyak lebih sembang. Air sembang tu lah yang dikatakan spend masa untuk kawan-kawan. Lepas tu yang bakinya tu saya pada malam lah, secara live saya ni, malam saya ke more spend on family lah. Family. Siang fokus more pada kerja lah. Setup kerja pagi sampai ke petang ataupun saya ambil satu masa satu jam untuk saya buat latihan. And then malam family dan kawan-kawan. Itu lah.
0: Itu susunan masa rutin harian coach.
1: Rutin harian saya.
0: Okey.
1: So, tak sempatlah nak bersosial dengan lain.
0: Tapi okeylah, gym pun tempat lepak kawan-kawan kan, sembang-sembang, share-share benda yang kita minat kan.
1: Itu lebih daripada reunion lah.
0: Reunion. Jadi akhir sekali nasihat untuk mereka yang nak maintain fit dalam jangka masa yang panjang.
1: Kita satu lagi yang penting, kita jangan ada sikap nak terlalu cepat nampak result. Itu bila kita nak cepat nampak result, macam seorang pi hari ni nak nampak dah result hari ni. Itu yang buat dia cepat give up. Betul? Ataupun dia cepat down. Sebab apa? Sebab benda tu bukan on the spot dapat. Macam graf, pada saya selalu motivate diri sendiri lah. Graf badan kita bukan dia naik menerus. Dia akan naik sedikit and then dia akan plateau, dia akan straight. Masa straight ni lah kita tengah berperang dengan emosi, jiwa, dengan kita punya psikologi. Dan pada saya masa ni lah kita teruskan macam biasa, buat latihan macam biasa, and then akan sampai pada titik perubahan tu, akan sampai pada masanya kalau kita still istiqomah, tak give up, dia akan tiba-tiba kena puk, akan ada perubahan. Bila benda tu berlaku, bila kita stop ke, bila kita terberhenti ke atas sebab-sebab tertentu, dia punya pengurangan fizikal badan ni tak mendadak. Dia slow. Bukan kita setengah orang bila graf dia terlalu menaik cepat lah, and then bila dia stop, dia mesti turun. Contohlah dia kurang makan sikit lah, dia turun. Di maknanya dia tak badan dia tak boleh nak statik pada graf dia tu.
0: Tapi macam mana nak lawan sikap bebai tu?
1: Sikap bebai.
0: Ada tips lah coach. Bebai tu contoh kita dah pimeng sebulan kan, turun lah sekilo, 2 kilo kan, lepas tu badan yang kita mau tu tak jadi, angkat berat ni dah 100 kali dah sehari ni kan.
1: Itu yang jadi masalah. Sebab kita tak faham. Dia ada introvert dengan extrovert. Orang introvert ni selalu dia perlukan betapa bantuan daripada luar. Contoh, hang boleh angkat ni, aku bagi coklat ke hang.
0: Okey.
1: Hang boleh angkat ni, sekejap balik aku belanja hang makan. Orang extrovert ni dia boleh bagi self motivation untuk diri dia sendiri kan. So kalau as a coach ni, kita kena tahu kita punya trick ni macam mana. And then kalau kita sendiri yang lalui benda macam tu, kita kena bagi self reward dekat kita. Contoh, aku nak, dia benda yang selalu kita nak perubahan ni tak semestinya bila kita load weight kita.
0: Okey.
1: Oh, maknanya bila kita load weight tu, itu kejayaan kita. Tak. Dia sebenarnya untuk kita rasa beban, untuk rasa perubahan pada badan, adalah dari segi program. Contohlah macam saya boleh bench press 100 kilo.
0: Okey.
1: Dah sebati lah. Lepas tu bila saya load tambah jadi 120 kilo, dia akan injet. Bila dia nak injet, kita akan rasa give up lah. Injet pula. Tetapi dengan 100 kilo tu, kita boleh reduce 80 kilo dengan program latihan yang pelbagai, banyak keedah. 80 kilo tu muscle akan lebih shock, muscle akan terkejut, ataupun muscle boleh interact more lagi baik daripada kita angkat 120 kilo tu. Dia ada keedah dia. Tak perlunya kita
0: nak angkat 120 tadi.
1: Nak langkah 120. Minggu ni kena 120 juga, macam mana pun.
0: Okey.
1: Minggu depan kena 150 kg juga, macam mana pun kena angkat juga. Sampailah kita injek, buat apa? Sampai kita membebankan diri, padahal yang kita nak fokus adalah muscle. Kan? So macam mana kita nak bagi muscle shock? ialah perubahan ada kaedah latihan. Mm-hmm. So bila kita main ringan, kita reduce, bukan kata kita nak suggest main ringan, tapi ada ilmu, ada pengetahuan tentang program training ni.
0: Okay.
1: Pelbagai. Bila ada latihan, ada pelbagai program, macam kita makan lah. Mm-hmm. Kalau hari-hari makan nasi, kalau hari-hari akan 1 kilo, boring. Mm. Kita kurang, hari ni kita makan spaghetti.
0: Ya. Yeah.
1: Dia punya taste dia tu lain sikit.
0: Yeah, yeah,
1: sebab dulu kita main 10 rep, 10 kali ulangan. Hari ni kita main 80 kilo tapi buat 20 kali ulangan.
0: Okey.
1: Lepas tu kita punya rhythm pun kita bagi ada rhythm. Mm-hmm. Tidak lagu rock lah, empah. Main laju eksplosif lah.
0: Boring lah.
1: Ni kita main balada ke, kita main irama Melayu, main slow sian.
0: Faham. Ini semua main peranan.
1: Ya.
0: Untuk kita tak bosan, tak beban dan juga sentiasa istiqomah dalam
1: benda yang kita buat, kan? kita yang betapa merancakkan diri kita. Mm-hmm. Hari ni kita nak buat eksplosif, kita nak power, kita nak lagu rock ke ni. Kita rockkan diri kita. Kita nak hari ni kita nak slow and steady, kita buat slow and steady. Macam muzik lah, bukan hari-hari boleh dengar rock kan.
0: Okey, belum. Baik, jadi terima kasih sekali lagi Karol Azwan Abdul Ghani, Coach Karol ataupun Abang Un. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami dalam Bukan Berat Kosong ni. Kita jumpa lagi.
1: Ya.
0: Yeah. Jom, Assalamualaikum.

Perlis FM serasi denganku. Terima kasih buat rakan tugas untuk segmen Bukan Borak Kosong yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk semua pendengar setia waktu ini. Moga segala perkongsian itu tadi menjadi inspirasi, pembakar semangat dan juga pedoman yang bermanfaat buat kita semua. Baiklah, saja lagi tepat pukul 4.30 minit petang kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bertemankan Lin dalam Hemo-Hemoi. Kita enjoy Couple Same Boy.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin Madani.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Merdeka, Merdeka kawan-kawan. Tak lama dah kan kita akan sambut Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Perlis juga bagi tahun 2026 ini pada hari Ahad 30 Ogos 2026 bermula daripada jam 8 malam bertempat di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kangar. Boleh. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk sama-sama kita memeriahkan lagi majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Perlis untuk tahun 2026 ni di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kangar. Boleh. Jadi kita sama-samalah semarakkan lagi semangat cintakan negara kita dalam menghayati juga erti kemerdekaan dan mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang negara kita. Jadi bolehlah bawa sahabat handai, bawa ahli keluarga kita yang tersayang kan, insan-insan yang tersayang untuk sama-sama kita menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 peringkat negeri Perlis untuk tahun 2026. Ingat tahu 30 Ogos hari Ahad ni bermula jam 8 malam di Kompleks Sukan Tuanku Said Putra Kangar. Boleh. Pastinya kemeriahan tu akan dapat dirasai sampai bila-bila kan. Dan tempat pun luas kan, tempat parking pun luas. Jadi pastikan juga kebersihan kawasan itu kita jaga sama-sama. Okey. Dan kalau boleh tu kita pantau juga anak-anak kita kan, anak-anak muda kita yang mana baru dapat lesen ke. Jangan nak sambut merdeka dia wang wing di atas jalan raya kan, tanpa menghiraukan keselamatan orang awam yang menggunakan juga jalan raya. Kita kena selalu ingatkan ibu, merdeka tak semestinya dengan orang kata apa berlumba ke kan, dengan menggunakan jalan raya orang kata apa dengan membahayakan diri dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain, sedangkan kenikmatan ataupun kemerdekaan ini kita dapat rasai dengan cara yang lebih baik. Lagu tu cerita dia. Maklumlah kita pun ada anak-anak kan, risau juga kebanyakannya tu pada hari merdeka ni ada saja aksiden berlaku kan. Jadi kalau boleh tu kita saling mengingati, saling berpesan-pesan, panjang-panjangkan lagi ingatan kepada orang di sekeliling kita supaya semuanya berada dalam keadaan yang selamat, insyaAllah. Terima kasih juga untuk Tok Wan Chin yang bersama dengan kita, katanya salam Lin, selamat petang. Dan juga untuk semualah sahabat-sahabat yang dengarkan Perlis FM saat ini, Tok Wan Chin daripada Matayang katanya nak dengarkan lagu Minang Mundia Arau daripada Ria Emilia. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cuba tunaikan, kita akan siarkan juga untuk hiburan kita bersama. Dan siapa lagi yang bersama kita, ini kiriman daripada Zura dan ini juga kiriman daripada Syauki, katanya ucapkan selamat hari lahir buat ibunda tersayang. Dua orang hari ini dan dua orang juga ibu yang menyambut hari lahirnya pada hari ini. Moga dipanjangkan usia, diberi kesihatan yang baik-baik, hendaknya dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga dalam segala urusan mahupun kesulitan. Okey. Dan anak-anak, anda mengucapkan selamat hari lahir buat ibu yang telah melahirkan kami. Moga kebahagiaan sentiasa mengiringi ibu. Itu dia. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita pun nak tambah sikit. Moga cantik, sihat selalu, bahagia dan diberi ketenangan insyaAllah juga ya. Baiklah, waktu lawan ni pun dah membawa kita ke pukul 3.51 minit petang kawan-kawan. Selamat petang kita ucapkan buat anda yang mungkin baru saja mendengarkan Perlis FM saat ini yang sentia di frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian di www.rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih kerana memilih kami untuk menjadi peneman di hujung minggu anda. Apapun terus setia mendengarkan Perlis FM kerana banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda sat lagi. Okey, terus layan, terus dengar Perlis FM serasi dengan kau.

0: dia. Minggu ini cukup meriah, yang mana kita membawakan tiga jejaka yang cukup kacak kepada anda untuk segmen Chill and Chat.
1: Betul, so kita ada Alif Aziz, Anas Rizwan dan Fadil Mas Ot. Apa benda agaknya mereka nak kongsikan dengan kita tu?
0: Kemudian di Behind the Vibes, kita kenali insan di sebalik tiupan saksofon yang cukup memukul.
1: Dan dalam warisan kita pula, kita bersama-sama dengan penghibur opera Cina, Rachel Yong, dengan kisah yang pastinya menarik untuk kita kongsi.
0: Dan di dalam Sound On, kita terbangkan kepada anda bersama dengan Mimi Flam.
1: Terbang
0: tinggi lagi.
1: Dan semuanya ini kami akan bawakan dalam HTV Reloaded Ahad ini jam 11 pagi. Di mana?
0: Hanya di TV 2.

diminta oleh macam dah pun kita siarkan. Nah, katanya tak puas kalau tak dengar Abang Zari. Itu dia lagu tu lah cerita dia. Tapi apa pun, terima kasih untuk anda yang mana masih lagi terus setia mendengarkan Plays FM saat ini. Waktu long ni pun dah membawa ke pukul 4:06 minit petang kawan-kawan. Selamat petang. Kita ucapkan buat semua kawan-kawan kita yang mana duduk dengar waktu long ni. Terutama sekali untuk peniaga-peniaga kecil, premis-premis peniagaan, klinik-klinik kesihatan, pos-pos kawalan keselamatan, rakan-rakan kita di stesen minyak, dan terutama sekali untuk anda lah yang mendengarkan menerusi frekuensi 102.9 MHz di dalam kenderaan anda. Terima kasih kerana membiarkan Plays FM sentiasa berlegar-legar di sekeliling anda. Baiklah kawan-kawan, Lin juga nak kongsikan dengan anda semua di mana masuknya waktu solat fardu asar hari ini pada pukul 4:28 minit petang, maghrib 7:29 minit malam, manakala isyak 8:39 minit malam. Untuk solat fardu asar 4:28 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan juga pemakluman awal ini, dapatlah kawan-kawan pakai atok masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Dan tak lagi seperti biasa, pukul 4:30 minit petang kita akan sama-sama ikuti info terkini dalam berita Perlis FM. Terima kasih untuk Kak Ida juga yang bersama kita di ruangan Wasek Konti. Terima kasih juga untuk Mak Ngah. Terima kasih untuk Mak Ndak Sarina juga kerana masih lagi terus bersama dengan Linda di ruangan Wasek Konti, berhemoi-hemoi kan, sambil orang kata apa, bertukar-tukar pendapat. Terima kasih sangat, dan kita harapkan anda terus kekal, terus setia mendengarkan Polis FM serasi dengan

0: juga memuja Allahu Akbar. Orang Berlin, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar Berlin FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya Nur Azlinda Mak Rozali dalam berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai berkenan berangkat menerima sembah mengadap Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir dalam satu majlis yang berlangsung di Kangar. Turut berangkat sama ialah Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Tengku Abdul Rashid. Hadir sama Ketua Setiausaha KSU Kementerian Ekonomi Datuk Seri Nur Azmi Diron. Pertemuan tersebut antara lain memberi ruang untuk berkongsi pandangan mengenai perkembangan ekonomi semasa serta membincangkan agenda pembangunan Perlis, khususnya dalam memperkukuh pertumbuhan ekonomi negeri, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperluas peluang pelaburan serta aktiviti ekonomi. Sesi mengadap itu turut menjadi platform memperkukuh hubungan dan kerjasama antara Perlis dengan Kementerian Ekonomi dalam memastikan perancangan serta agenda pembangunan negeri dapat diselaraskan dengan keutamaan pembangunan di peringkat persekutuan. Berikutan hujan di Perlis sejak malam tadi, beberapa kawasan di sekitar negeri ini pagi tadi dinaiki air. Tinjauan mendapati air mula naik sejak pukul 8.30 minit pagi tadi di beberapa kawasan di sekitar Parlimen Padang Besar dan Arau. Di Padang Besar, antara kawasan yang dinaiki air ialah kawasan Balai Baru dan Taman Melati Indah di Berseri. Manakala di Arau adalah di sekitar Batas Liku, Taman Bersatu Arau dan Kampung Titi Besi. Sehubungan itu, masyarakat dan orang ramai dinasihatkan sentiasa berjaga-jaga bagi mengelakkan perkara tidak diingini berlaku. Majlis Perbarisan dan Perarakan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perlis di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar pada malam Ahad 30 Ogos 2026 ini akan menyaksikan satu kelainan besar dengan penyertaan seramai 1,885 pegawai kadet pasukan Latihan Pegawai Simpanan Palapes, Universiti Awam dari seluruh negara. Ia adalah hasil cetusan titah daripada Raja Muda Perlis, Brigadier General Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail, supaya pihak Sekretariat Penganjuran mempertimbangkan untuk mengundang dan melibatkan sama penyertaan kadet bagi memeriahkan selain membuka ruang mereka berinteraksi dengan rakyat Perlis serta melalui sendiri pengalaman istimewa menyertai program tahunan penuh meriah ini. Demikian dikongsikan sempena sesi sembah mengadap Panglima Markas Pemerintahan Latihan dan Doktrin Tentera Darat MKPLDTD, Major General Datuk Rashidin Hashimi Abdul Rashid ke atas Tuanku Raja Muda Perlis di bilik Tuanku Chancellor Chancellery Tuanku Syed Sirajuddin, Kampus Alam UNIMED Pauh Putra. Sekian berita disunting oleh Sofi Samsudin, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, ibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
5: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torch Selma masa nak ambil tangga tadi.
6: Apa yang kau nampak?
2: Semangat Berpasukan.
7: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Pasti Denganku. Baiklah, banyak yang dah dikongsikan kepada anda dari pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Buat sahabat-sahabat, jangan ke mana-mana. Jam yang keempat nanti, titian ilmu akan dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda. Jadi berbaki masa yang ada ni, jom kita dengarkan bersama lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita. Yang sempoi dalam Hemo-Hemoi.

Baiklah, tepat pukul 5 petang kita akan sama-sama ikuti pula berita dalam utama 5 petang menerusi National FM dan kemudian kita akan bersama kembali di jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita ucapkan kepada semua yang masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda di mana jua anda berada. Kita dah pun masuk ke jam yang keempat, kawan-kawan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan TPN Ilmu untuk edisi hari ini.
1: TPN Ilmu menyuluh jalan hidup.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam Masjid Nurul Mukminin Al-Aghal, barisan pegawai masjid, seterusnya ahli jawatankuasa, para asatizah muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, marilah kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita dapat berhimpun pada malam penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita ke rumah Allah ini dicatat sebagai amal soleh dan menjadi sebab bertambahnya iman serta kefahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahmati Allah sekalian, untuk makluman, forum pada malam ini merupakan forum Ihya Masjid Semarang Dakwah yang merupakan anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, yang mana forum ini kita adakan pada setiap hari Rabu secara bergilir-gilir bagi seluruh masjid di Negeri Perlis. Dan pada malam ini Masjid Nurul Mukminin Al-Aghal menjadi medan untuk kita berdiskusi ilmiah pada malam ini. Dan tajuk forum kita pada malam ini adalah Maqasid Syariah dalam kehidupan harian kita. Justru bagi mengupas tajuk yang amat menarik ini, izinkan saya untuk perkenalkan dua orang panel yang tidak asing lagi di Negeri Perlis, iaitu yang pertama panel, iaitu Ustaz Muhammad Syahril bin Muhammad Syukri, pegawai isnad Jabatan Mufti Negeri Perlis. Dan panel kedua Ustaz Abdul Muhaimin bin Muhammad Arapingi, yang juga merupakan pegawai isnad daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis. Jadi marilah kita sama-sama memberikan perhatian kita dan mengambil manfaat daripada perkongsian para panel kita pada malam ini. Semoga setiap ilmu yang dipelajari oleh kita pada malam ini menjadi panduan dalam kehidupan dan bekalan menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa melengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan yang pertama kepada Ustaz Syahril, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan maqasid syariah dan mengapa setiap muslim perlu memahaminya. Falatafaddal mashkura.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin rabbal alamin. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berkongsi menyebut tentang maqasid syariah atau perkara yang kita mesti tahu terlebih dahulu dan kita mesti yakini dan imani dalam diri kita ini, Allah Azza wa Jalla, Allah Tuhan yang Maha Mencipta, yang menjadikan kita ini, Allah itu dalam sekian banyak nama-namanya yang mulia, kita akan dengar nama Allah itu salah satunya Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana. Sebab itulah Allah apabila cipta kita sebagai manusia ni, dia bukan cipta begitu sahaja. Itulah yang Allah Azza wa Jalla ingatkan kita dalam surah Al-Mu'minun. Pada ayat yang ke-116, Allah berfirman, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Adakah kamu sangka kamu ini manusia dicipta abatha? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, hidup ni betul-betul makan, minum, seronok, habis. Adakah begitu? wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu semua sangka kamu takkan kembali menghadap Allah. Bukan begitu. Jadi pertama, Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana. Bila Allah Ta'ala telah jadikan kita sebagai manusia duduk di dunia ini, Allah tak biarkan begitu sahaja. Allah turunkan ataupun berikan kepada kita ini taklif, beban syariat. Apabila Allah bebankan kita dengan syariat, bukan kita kena pandai-pandailah hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ada rasul yang terangkan agama. Apabila rasul itu terangkan pada kita agama, Allah bagi kita sense pula untuk membolehkan kita faham agama ini. Allah bagi kita akal, hati nurani, mata, telinga. Barulah kita boleh dengar syariat itu apa. Maka bila kita dengar syariat, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain tujuannya kita kena taat sebagai hamba, kita kena tahu sedikit sebanyak apakah hikmah dan sebabnya Allah perintahkan kita buat sekian. Apa sebabnya Allah Ta'ala larang kita buat sekian? Itu maksudnya. Sebab itu, apa sahaja perkara yang Allah perintah pada kita, apa sahaja perkara yang Allah larang kita jangan dibuat, setiap hukum yang mesti yang diturunkan kepada kita, yang mesti kita pegang dalam syariat Islam ini, semua itu ada tujuannya, ada hikmahnya, ada sebab maslahatnya. Yang kembali untung itu kalau kita buat, balik-balik pada kita. Rugi kalau kita tinggalkan, balik-balik pada kita. Sama ada dunia, sampailah akhirat. Itulah secara kesimpulan awalnya kita nak sebut tentang maqasid syariah ini. Di dalam kitab Al-Mustasfa Imam Al-Ghazali, dia menyebut, apabila seseorang mengetahui tujuan dan maslahat kenapa satu hukum itu satu orang kena amal, ataupun kenapa satu hukum itu ditegah untuk kita jangan dibuat, bila tahu sebabnya, maka hati itu akan lebih tenang, lebihlah bersungguh nak buat perintah Allah Ta'ala itu. Terasa ringan, terasa mudah untuk tunduk, terasa jiwa ini kita kena dengar, kena ada sebab kenapa Allah perintah sekian, kenapa Allah Ta'ala larang sekian perkara. Itu di antara perkara yang diulas oleh Imam Al-Ghazali. Sebab itu dalam hidup ini, tujuannya kita ada di atas bumi ini, bersebab yang paling pentingnya ialah kerana kita ni hamba abdi kepada Allah Azza wa Jal. Dalam surah Az-Zariyat, pada ayat yang ke-56, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku jadikan manusia dan jin, kata Allah Azza wa Jal, melainkan agar mereka itu semua memperhambakan diri kepada aku semata-mata. Itu tujuan kenapa kita ada atas dunia ni. Bukan soalan kenapa ada. Sebab mak ayah saya kahwin, dapatlah saya. Tok Wan saya kahwin, dapat mak ayah saya. Mak ayah saya kahwin, dapat saya. Saya kahwin, dapat anak saya pula. Berantai begitu. Itu jawapan hidup atas dunia yang jawapan umum saja untuk isi borang bolehlah. Tetapi untuk kita tahu makna kenapa kita ada atas dunia ni, yang paling mustahak ialah kita ini hamba abdi kepada Allah Ta'ala. Jadi tujuan kita ada atas dunia adalah untuk beribadah. Allah mudahkan semua perkara. Sebab itulah kalau kita baca juga dalam surah Al-Jathiyah, pada ayat yang ke-13, Allah berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan Allah, dia telah menundukkan untuk kamu semua manusia segala apa yang ada di langit dan di bumi. Daripada bukit bukau yang paling tinggi, manusia boleh takluk. Sampai naik ke langit, boleh tengok rupa bumi ni bagaimana. Allah jadikan manusia mudah untuk manfaatkan apa saja yang ada di langit sampai dah di bumi, sampai ke dalam bumi. Allah buat untuk kita semua. Inna fi dhalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda maha besar Allah bagi mereka yang nak berfikir. Jadi berdasarkan hal itu, bila kita sebut konsepnya secara asas, maqasid syariah ini, kenapa Allah Ta'ala perintahkan kita satu perkara kena buat, kenapa Allah Ta'ala larang kita satu perkara jangan dibuat? Kita dah namanya kita ni hamba abdi kepada Allah. Biasanya yang kita faham namanya hamba abdi, kita tak tanya tuan kita buat apa, kenapa mesti macam ni, kenapa hari-hari kena macam ni. Tak, jika Allah nak memaksa kita, tentu Allah boleh buat. Allah Tuhan kita, tetapi Allah tidak buat, tidak pernah menzalimi dan menganiaya hambanya. Sebab itulah bila kita baca tentang hukum hakam syariat, kita baca ayat tentang kewajipan puasa dalam surah Al-Baqarah, di hujung itu dalam ayat yang ke-185 Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak bagi kamu ni mudah, Allah tak mau bagi kamu ni rasa payah. Sebab bila puasa barangkali ada sakit, bila puasa barangkali dia travel, dia kena musafir, maka keringanan ataupun rukhsah diberikan. Allah maha mengetahui. Jadi agama, bila Allah suruh kita pegang pada agama yang Allah cipta, yang Allah tentukan bagaimana kadarnya, berapa lama, bila, Allah yang maha bijaksana, Allah tahulah, Allah tak bebankan kita. Begitu juga dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Dan kami tidak jadikan bagi kamu semua manusia pegangan agama kamu ni jadi payah. Allah tak pernah buat begitu. Kerana inilah Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, apabila kita sebut tentang maqasid syariah ni, tujuan kenapa sebut tentang hal ini, secara kesimpulannya dia menyebut dalam Al-Muwafaqat, kitabnya yang paling terkenal, sesungguhnya seluruh syariat Islam ini diturunkan untuk litahqiqi maslahatin nas, untuk merealisasikan maslahat manusia di dunia, menguntungkan dia, akhirat melegakan dia, selamat dia kalau dia taat perintah Allah. Itu di antara kesimpulannya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita nak faham kenapa ada istilah maqasid syariah ni, pertama ini bukan satu istilah yang di kalangan ilmuwan saja kena tahu. Secara umum, sedikit sebanyak mungkin bahasa tu pelik pada kita, tapi isinya itulah yang paling mustahak kita kena tahu. Bila kita tahu sebab apa ataupun hikmahnya apa Allah telah larang satu perkara jangan dibuat, kenapa satu amalan mesti kita jaga sampai kita mati, ada beberapa sebab secara kesimpulannya. Pertama, bila kita tahu begitu, makin bertambahlah iman dan yakin syariat. Yang kedua, kita akan tahu bahawa syariat ini Allah tak pernah buat untuk bebankan kita. Semua ni kerana rahmat. Begitu juga yang ketiga, bila kita tahu tentang tujuan kenapa syariat ni kita kena pegang, kenapa Allah pikulkan kita beban ataupun taklif, sebaik saja dah akil baligh, dah berakal, kita seorang Muslim cukup syaratnya, kenapa kita kena pikul beban ni? Kerana kita sebagai hamba, kita tahu ada perkara yang Allah tetapkan, kalau kita jaga yang ni, selamat kita. Itu kesimpulan bagi soalan yang diutarakan. Wallahu a'lam.
4: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syahril atas perkongsian kepada kita sementara tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, perkongsian tadi mengingatkan kita bahawa Islam itu sentiasa datang membawa rahmat kepada kita, bukanlah kesukaran. Apabila kita memahami tujuan syariat kita akan lebih mudah melihat keindahan Islam dan lebih yakin dalam mengamalkannya, insyaAllah. Untuk soalan seterusnya, kembali kepada Ustaz Muhaimin, iaitu bagaimanakah maqasid syariah menjadi asas dalam setiap hukum dan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Falatafadhal mashkura.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi malam ini satu peluang dan ruang. Saya sejujurnya ini kali pertama lah saya datang ke masjid ini membincangkan pula berkenaan dengan topik yang besar. Topik maqasid ini adalah topik yang besar dan juga penting. Dan saya pun dengan Ustaz Syahril, bila tengok tajuk ni, kita kata kami sembang berdua, macam mana kita nak forum tajuk ni? Susah tajuk ni. Nak mempermudahkan tu susah. Tapi apa pun tuan-tuan, insya-Allah kita akan cuba untuk ringkaskan dan untuk sampaikan apa yang berada di sebalik maqasid syariah. Apatah lagi yang berkaitan dengan hukum hakam dan juga syariat-syariat yang kita dituntut untuk laksanakan. Anak. Secara umum tuan-tuan, untuk mudah fahamlah, maqasid syariah ni apa? Maqasid syariah ni mudahnya adalah objektif syarak daripada sesuatu perkara yang kita laksanakan pada semua sudutlah. Anak. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahawa dalam surah Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Adakah kamu mengira bahawa kami menciptakan kamu itu secara sia-sia? Ya. Dan adakah kamu mengira bahawa kamu tidak akan kembali lagi kepada kami? Yani Allah Ta'ala nak mengkhabarkan daripada setiap detik kehidupan kita ini, penciptaan kita itu ada tujuannya, ada objektif dia. Yang hidup bukan setakat hidup. Dulu Hamka ada satu quote yang masyhur kan, kalau hidup sekadar hidup, kera di hutan juga hidup. Betul tak? Jadi hidup kita itu tak macam dengan hidup haiwan-haiwan yang lain. Bukan, tidak macam dengan hidup makhluk-makhluk yang lain. Hidup kita ni ada tujuan dia, ada objektif dia, ada apa kita panggil, ada hikmah di sebalik dia. Itulah perkara yang nak disentuh oleh maqasid syariah. Apa sebab di sebalik kehidupan kita seperti yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Syahril tadi? Yang pertama sekali adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ini adalah maqasid yang paling tinggi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami, tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadat kepada untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah tujuan, objektif hidup kita yang utama sekali adalah untuk kita ni memang diciptakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Sebab itulah tuan-tuan, para anbiya datang kepada kita. Para nabi, para rasul diutuskan kepada setiap umat. Dan kita juga sampai kepada kita apa? Al-Quran sampai kepada kita. Sampai kepada kita apa? Hadis-hadis nabi sampai kepada kita. Untuk apa tuan-tuan? Untuk menyempurnakan ibadat kita, menjadikan kita itu sentiasa berada pada jalan yang lurus. Ibadat kita adalah ibadat yang lurus. Allah menyebutkan juga dalam Al-Quran bagaimana Allah memberi maksud ataupun objektif di sebalik pengutusan Rasul itu. Antaranya Allah sebut dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Kami telah utuskan kepada setiap kaum, setiap umat itu, satu orang rasul. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga untuk menjauhi tawud, menjauhi apa, kezaliman, kejahatan. Jadi itu adalah suatu apa, objektif yang paling asas, yang paling tinggi di sebalik hukum hakam kita. Di sebalik penciptaan kita adalah kita ni, kita kena tahu hidup kita ni ada sebab, ada tujuan dia, ada objektif dia, iaitulah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran juga Allah menyebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad
6: melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Di sebalik objektif kita, objektif kehidupan kita itu adalah untuk beribadat kepada Allah. Kita juga disuruh untuk apa, tuan-tuan? Kita juga di sebalik ibadat, di sebalik setiap perintah, setiap larangan yang Allah Ta'ala suruh kita buat itu, ataupun suruh untuk kita tinggalkan itu, ada maslahat yang lain pula, ada kepentingan yang lain pula. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan juga mencapai kebaikan di akhirat. Anak, bayangkan tuan-tuan, kita solat umpamanya. Kita solat, solat kita itu bukan semata-mata, kalaulah daripada sudut hukum fiqh. Anak, pada sudut hukum fiqh kita boleh fahamlah solat itu berdiri tegak, anak, membaca Fatihah, niat, rukuk, sujud dan seumpamanya. Daripada rukun solat. Tetapi di sebalik solat, objektif di sebalik solat itu apa dia? Adalah untuk kita berhubung terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak apa, manifestasikan bahawa kita itu hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sudut dunia kita, kita boleh sebut bahawa solat itu pada satu sudut dia mendisiplinkan kita. Kalaulah tak ada solat, tuan-tuan, kita boleh kata hidup kita ni tak ada makna. Tetapi dengan solat kita boleh bangun. Lah ni subuh pukul apa? 5:57, 5:56 macam tu kan. Ha. Kalau dah tak ada solat, tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan bangun tak solat. Ha? Nak bangun tak pukul 5:57 kan, nak bangkit pukul 7:30. Tetapi dia nak mendisiplinkan kita daripada sudut keduniaan kita lah. Ataupun pada sudut yang lain, kita kata bangun sahur kita. Ini contoh yang saya selalu buat. Bangun sahur. Walaupun kita kata bangun sahur ni hanya sunat. Ha. Tetapi kerana maksud ubudiyah, memperhambakan diri kepada Allah SWT, agak-agak tuan-tuan lah, hari-hari yang kita tak puasa ni, ada apa, makcik-makcik di belakang, ada kak nak bangkit pukul 5 pagi masak nasi goreng, nak pangat lauk pukul 5 pagi,

5 pagi masak nasi goreng. Ha? Ha? Nak pangat lok ke 5 pagi. Semata-mata bangun. Kita pula apa semata-mata apa kita panggil? Ha, mangkit tak ada apa-apa sebab ke 5 pagi, 4:30 pagi mangkit untuk apa? Untuk makan. Macam tak kena. Macam tak kena. Tetapi kerana apa? Kerana bila kita nak puasa dan ada satu tuntutan, satu perkara sunat. Satu perkara sunat yang disuruh oleh Allah SWT, disuruh oleh Nabi SAW. Macam tak kena. Macam tak kena. Tetapi kerana apa? Kerana bila kita nak puasa dan ada satu tuntutan, satu perkara sunat. Satu perkara sunat yang disuruh oleh Allah SWT, disuruh oleh Nabi SAW. Macam tak kena.

0: zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

102.9 MHz Plus FM. Dah pun masuk jam yang kedua untuk edisi hari Sabtu hari ini 29 Ogos 2026, dan waktu solat fardu maghrib untuk makluman kita bersama akan masuk waktunya pada pukul 7.29 malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan itu saya nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dalam lindungannya selalu. Dan pastinya sagi pun kita nak dengarkan tadabbur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Dan lepas saja azan maghrib, kita nak sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk pertemuan kita hari Sabtu hari ini. Okay? Jadi jangan ke mana-mana. Pastinya banyak lagi info, banyak lagi maklumat yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Terus sampai pukul 12.30 malam lagi. Teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Okay? Jangan dekat lidah. Pelis FM, serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 178 dan ayat 179 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن

0: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 178 surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, difardukan ke atas kamu al-qisas." Apa makna al-qisas? Sidang pendengar sekalian, al-qisas ini salah satu hukuman dalam bab jenayah Islam. Maksud dalam hukum. Dia panggil hukum hudud, dia panggil hukum khisas, dan satu lagi hukuman ta'zib. Tiga jenis hukum. Hukuman hudud ni seperti orang yang minum arak, orang yang berzina, yang dah kahwin, yang belum kahwin, orang yang menuduh orang berzina. Jadi itu dipanggil dalam bab hudud. Yang kedua ialah hukuman khisas, yang jenis balah. Dia potong tangan, kena potong tangan balik. Dia bunuh orang, dia kena bunuh balik. Ni dia panggil hukuman kisos. Hukuman ta'zir ialah suatu hukuman yang ditetapkan oleh kerajaan ataupun kita sebut sebagai ulil amri. Dalam ayat 178 ni Allah kata difardukan ke atas kamu kisos. Jadi difardukan ni sebenarnya ke atas kerajaan dah, bukan kepada kita. Kita orang awam ni tidak ada kuasa untuk nak praktik semua hukuman ni. Kita kata dibunuh adikku, aku nak bunuh balik. Tak. Sebenarnya ini kuasa kerajaan. Maksudnya Allah fardukan kepada mana-mana pemerintah kena melaksanakan qisas fil qatla, dalam urusan orang yang dibunuh. Tuhan kata al-hurru bil-hurri, orang yang merdeka bunuh orang merdeka, orang yang bunuh ni kena bunuh balas. Wal-abdu bil-abdi, seorang hamba bunuh hamba yang lain, yang bunuh ni dia juga kena bunuh. Wal unsa bil unsa, dan perempuan dengan perempuan, maksudnya perempuan yang bunuh perempuan yang lain, dia hak yang membunuh juga akan dibunuh balas. Jadi ini kita kata hukum sebenarnya dalam kerajaan kita pun ada. Cuma hukuman bunuh ni kita kata dia masuk bahagian ta'zir, iaitu kena penjara seumur hidup ataupun dia hukuman digantung. Ni kita kata ada akta-akta tertentu lah yang membincangkan hukuman ni. Cuma dalam ayat ni, ini kita kata dia panggil hukuman qisas. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Tuhan kata sesiapa yang mendapat sesuatu kemaafan daripada saudaranya. Orang yang dibunuh tu, ahli keluarga dia maafkan pembunuh. Maksudnya, hak pembunuh tu patutnya dibunuh balas. Tetapi disebabkan ahli keluarga yang kena bunuh ni, dia maafkan. Jadi Tuhan kata apa? Fattiba'um bil ma'ruf. Jadi hak pembunuh ni, dia kena ikut cara yang baiklah. Maksudnya ada kaedah agama yang Tuhan tetapkan. Kadang manusia ni sedang pendengar sekalian, bukan kata kes bunuh ni semua yang sengaja. Ada kes bunuh yang tidak sengaja, ada kes bunuh yang hampir kepada sengaja. Ada tiga jenis hukuman bunuh ni sebenarnya. Kalau kata kes ni masuk dalam mahkamah syariah, hakim akan pastikan ini bunuh sengaja ke. Dia ada akta dia ataupun enactment dia. Hak ni hukuman nampak macam hampir sengaja, dia ada akta ataupun enactment dia. Satu lagi hukuman yang tak disengajakan. Jadi ahli keluarga ni mungkin tengok-tengok, dia ni bukan sengaja ni, lalu mereka memaafkan. Jadi orang yang dimaafkan, Tuhan kata fattiba'um bil ma'ruf, jadi dia kena ikut cara yang baiklah. Cara yang baik macam mana? Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan dia kena bayar diat. Maksud bayar diat ni bayar denda lah. Kalau dalam hadis menyebut, dalam kes bunuh ni membayar denda 100 ekor unta. Jadi kalau kata tempat kita tak ada unta ni, maksudnya dinilai atas harga unta. Kalau unta tu seekor 1,000, jadi kalau 100 ekor unta, 100,000 lah. Jadi nak kena bayar 1,000 lah. Kalau unta tu harga 3,000, kali 100 ekor, maka dapat 300,000. Jadi 300,000 yang hak bunuh ni, yang keluarga si bunuh maafkan dia, dia kena bayar diat ataupun denda. Hak ni kita kata semua mahkamah akan selesaikan. Zalika takhfifum min rabbikum warahmah. Tuhan kata itu suatu keringanan bila keluarga si mati maafkan dia, nasib baik dia. Dia ada peluang lagi untuk dia bertaubat, peluang lagi untuk dia buat kebajikan, peluang lagi untuk dia usaha dapatkan dia untuk tebus balik atas kesalahan dia. Warahmah, ini rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Tuhan kata lagi, faman i'tada ba'da zalika. Tetapi sesiapa yang melampaui batas lepas tu, dahlah dapat peluang dimaafkan, lepas tu melampau lagi. Maksudnya orang dah maafkan dia, tetapi lepas tu dia cari orang nak bunuh lagi. Wal a'yazubillah. Tuhan kata orang yang macam ni, Tuhan kata falahu azabun alim, maka bagi dia siksaan yang sangat pedih pada hari akhirat nanti. Ayat 179 sidang pendengar sekalian, Tuhan kata apa? Walakum fil qisasi hayatun. Tuhan kata dan dalam qisas, dalam hukuman qisas ni ada jaminan hidup bagi kamu. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala sidang pendengar sekalian? Allah nak cerita macam inilah. Orang yang jadi pembunuh, dia kena bunuh balas tu. Sebenarnya dia menyelamatkan nyawa orang yang hak hidup yang lain. Sebab bila dia masih hidup, mungkin dia akan bunuh orang lain pula. Maksudnya bila dia bunuh seorang, kemungkinan dia akan bunuh orang yang kedua sebab dia tak rasa bersalah, sebab dia biasa bunuh. Wala'ayazubillah. Sebab tu kita kata kerajaan ambil langkah ta'zir, masuklah mahkamah, dibicarakan. Orang yang macam ni kadang-kadang bila dilepaskan, dia sangat berisiko kepada masyarakat awam. Dan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kelangsungan daripada hukuman qisas, dia memberi kehidupan kepada orang lain yang masih hidup, orang awam. Ya ulil albab, wahai orang yang ada akal, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya sidang pendengar sekalian, jauhlah dari kita daripada pergaduhan, daripada perkelahian. Kadang-kadang kita ni bila emosi terlajak, kadang kita terlupa alat yang kita pegang, senjata yang kita pegang, besi yang kita pegang, kayu yang kita pegang boleh membunuh orang lain secara tak langsung. Kita masuk dalam hukuman yang dibicarakan dalam ayat 178. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perlis FM serasi denganku.
2: The SIDS International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

0: Syiarul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya. Contoh apa akhlak Rasulullah SAW? Jom kita lihat. Apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak, ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah. Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah menambah, wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku. Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas dengan tu, payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah? Dia kata ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan abdul Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah, mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ni dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ulislam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

وقوم إبراهيم وقوم لوط

0: صدق الله العظيم.
1: Berlesa Faham Serasi Denganku.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Soalan hari ini simple ya, Ustaz. Perbezaan dua perkataan ni antara sabar dan juga redha. Apa beza dia ni, Ustaz?
3: Okey, sabar dan redha ni dia ada perbezaan. Sabar, dia bila mana contoh, dia al-habsu. Iaitu al-habsu ni maksud kita menahan. Bila kita dapat musibah, hati kita, jiwa kita, jantung hati kita rasa sakit. Ya. Tapi kita tahan benda tersebut. Mungkin tangan kita rasa macam nak hempas pintu tu. Tapi kita tahan, kita tak buat benda tu. Mungkin tangan kita rasa macam nak koyak baju ke, macam mulut kita nak kata macam, tapi kita tahan. Kita tak sebut benda tersebut. Maksudnya sabar ini, dia maksudnya dia ada rasa sakit tu ada kat hati, tapi dia tahan. Berbeza dengan redha. Redha ni maksudnya benda tu dah berkurang dah. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, redha ni kesakitan dalam hati tu ada sikit, tapi yukhafif, ringan lah. Ataupun tak ada bikuliah, tak ada langsung. Sebab dia redha. Senang ceritalah, ada satu kisah berlaku pada zaman terdahulu, iaitu pada zaman ulama salaf terdahulu, tentang Abu Khilabah. Abu Khilabah ni, dia seorang yang mana kudung, tak ada tangan, kaki pun tak ada, telinga tak apa dengar, mata tak apa nampak. Bayangkan, tangan tak ada, kaki tak ada, nak hidup sukar. Kemudian ada seorang hamba Allah jumpa dia. Tengoklah, pelik ni. Lepas tu dia sembang dialog antara mereka dua. Abu Khilabah yang tak ada tangan, tak ada kaki apa semua tadi tu, mata pun tak apa nampak, dia pun cerita. Panjanglah, dipendekkan, dia kata, aku ada anak. Anak aku ni lah yang selalu duk wudukkan aku untuk solat, yang bagi aku makan, bagi aku minum. Tapi aku tak jumpa dia 3 hari lah. Maka kawan tadi tu, yang mana sembang dia tu, tolong pergi cari. Pergi cari, jumpa anak dia. Jumpa dalam keadaan apa? Meninggal dunia dah, mati. Sebab tu tak balik 3 hari. Panjanglah dialog dia, cara dia nak beritahu. Dipendekkan cerita, lepas dia bagi tahu dekat Abu Khilabah tentang anak dia mati, apa yang Abu Khilabah tu, siap, dan juga dia akan diazab dalam neraka. Maksudnya apa? Dia bukan suka anak dia meninggal dunia, tak. Tapi sebab dia redha, dia fikir benda yang baik, positif. Dia kata hikmah anak dia meninggal, maka tak ada dalam kalangan zuriat dia ni akan bermaksiat kepada Allah, sehingga last kali diazab. Bukan maksud dia suka tak, tetapi dia redha. Lepas tu last kali bila dia sebut begitu dah, dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buat dosa, dan zuriat aku ni, Allah selamat zuriat aku daripada dia azab neraka disebabkan dosa itu. Dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia sendiri
2: Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, sangat-sangat jelas penerangan tu,
0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
4: Elakkan. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah. Hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia, atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmoni.
5: Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
6: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan. Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
7: Siapa bilang gadis Melayu tak.
8: Kepada anda semua di luar sana,
0: tolong waspada di alam maya.
7: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

Kembali untuk bersama, masih lagi bertemankan saya untuk ruangan cerita memperoleh 6.12. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak buat semua yang terus setialah di 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Malam ini pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Ni pun dah masuk jam yang ketiga kan. Pejam celik dah pun pukul 8 lebih dah ni. Kita harapkan semua dalam keadaan happy-happy je lagi. Tak ada yang stres-stres kan. Jadi kita faham mungkin hujung-hujung minggu ni ada juga yang nak kena selesaikan tugasan-tugasan yang telah pun diberikan. Tapi kena ingatlah, kita ni pun manusia juga. Manusia pun perlukan rehat. Sedangkan robot pun ada had waktunya kan. Ni kan kita pula manusia yang biasa ni. Walaupun kita kata kudrat kita, tenaga kita ni masih banyak lagi, tapi ikut mana pun kita kena dapatkan rehat yang secukupnya juga. Kalau tak dapat rehat yang secukupnya, macam-macam boleh jadi, lagi satu kerja pun tak jalan. Jadi tenang-tenanglah dulu, relax-relax dulu, take five dulu orang kata kan. Jangan duk terus buat je benda tu kan. Kejap due date katanya, tapi diri sendiri tu tak jaga. Dia kata tak apalah, nanti dah selesai tu dia nak rehat sepuas-puasnya. Risau kot tak tersiap lagi kerja tu kan. Jadi apa pun tak apa, kita harapkan segala urusan tu dipermudahkan lah. Dan meringat-meringat selalulah dalam kita buat apapun tugasan harian kita, okay? Jadi insyaAllah saya harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan dapat terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam lagi. Untuk jam yang ketiga ni pun, jom kita nak terus dengarkan lagi pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah susun bagi pertemuan kita hari ini. Jadi jangan duk kalih mana-mana dah. Nanti banyak lagi kita nak kongsikan bersama. Pastinya yang terbaik buat anda di Polis FM. Serasi denganku.

Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp 0174545 1688.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ruangan Cerita Memperoleh 6.12 masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz. Baik semua, untuk makluman kita bersama, tepat jam 8.39 minit malam akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Dan pastinya nanti pukul 9 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti berita utama, info-info terkini, berita-berita terkini dalam utama 9 malam menerusi Nasional FM. Dan jam yang berikutnya, jam yang keempat, pertemuan kita nanti banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan, banyak lagi lagu yang kita nak layan hujung-hujung minggu ini, okay? Jadi jangan kalih di mana-mana dah, terus layan terus setia Perlis FM, serasi dengan kita.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.

0: Ustaz.
1: Habang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ni soalan tentang menutup aib ni Ustaz. Bila ada seorang kawan kita tanya dengan kita, ni, hang pernah ke buat dosa ni, dosa sekian-sekian, buat benda-benda macam ni, dalam bentuk dosa lah Ustaz. So, kita ni, kita boleh tak kalau kita tak jujur, kita menipu dalam situasi untuk kita cuba menutup aib diri kita ni Ustaz? Macam mana Ustaz?
3: Kadang-kadang benda ni memang berlaku. Contoh kadang-kadang mungkin kita pergi program-program tertentu ke, seminar mana-mana ke, kemudian ada yang tanya, speaker tu tanya, pernah buat dosa sekian-sekian? Pernah buat sekian-sekian tak? Kita tak boleh mengaku sebenarnya berkaitan dosa peribadi kita. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dah tutup dah dosa kita. Bahkan perbahasan para ulama ada menyebutkan ada ketikanya kita tidak perlu untuk bercakap benar. Contoh keadaan disebutkan untuk lisatri mali ghairihi an zalim. Contoh kalau ada orang si zalim ni dia main kat kita, dia tanya, harta sekian-sekian kawan ni ada kat mana? Kita tak perlu abang, sebab kita nak selamatkan harta tersebut. Yang kedua, kalau orang main tanya tentang keaiban peribadi kita ke, yang mana benda-benda tertentu, maka kita tak perlu untuk kita bagi tahu. Kita boleh untuk tidak bercakap benar ketika itu. Tapi kena ingat juga, ini tentang aib peribadi. Kalau jenayah lain, contoh kalau jenayah, kalau orang main tanya kita, contoh seorang guru tanya pelajar, engkau dah curi sekian-sekian tak? Itu kena bagi tahu lah kalau memang dia curi. Tak boleh lah kita kata, saya tak curi. Padahal dia curi, itu kena jujur. Yang kita sebutkan ni adalah aib peribadi. Contoh mungkin pelajar tersebut, dia pernah ada dosa-dosa tertentu, dosa silam dia. Maka ketika tersebut tak boleh untuk dibongkarkan, tak boleh untuk bagi tahu secara terbuka. Masuk kalau peribadi. Tapi kalau melibatkan jenayah, melibatkan hak orang lain, dia pencuri bang, itu lain cerita. Itu memang kena bongkarkanlah, sebab itu melibatkan hak orang lain. Jadi, berdasarkan soalan yang ditanya, kalaulah orang tanya kita, pernah buat sekian-sekian tak? Ataupun contoh bos tanya, pihak atasan tanya. Maksudnya dalam seminar tertentu, khusus kem mana-mana saja tanya, macam tu, tak boleh untuk kita membicarakan. Bahkan hal ini pernah jadi pada zaman sahabat dulu. Ada orang pergi tanya, pernah buat sekian-sekian tak? Bilang Umar tahu, Umar pecat yang tanya tu. Sebab tak boleh nak tanya macam tu. Kita pun tak boleh menjawab, membongkarkan aib peribadi sendiri. Jadi tak bolehlah nak kita dalam keadaan nak bertanya soalan begitu kat orang. Dan juga kita juga boleh untuk berbicara yang tidak benar ketika itu untuk menutup aib kita. Tapi kalau hal jenayah lain, hal jenayah tak boleh tutup.
0: Ustaz, habak Ustaz.
4: Seorang jurutera terundung dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pegang.
5: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan tuan.
6: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang, kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
7: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak nak lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun depa mula bercakap tu depa kata dah depa ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya depa ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
8: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
9: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sembang-sembang pun boleh.
10: Jom WhatsApp Perlis FM 017 454 1688.

0: pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Ketua Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Anda faham ni? Kerajaan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahu? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Anda makin aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku, kamu cermin dulu, kamu buat 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan. Ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam persiasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sebelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tidak mencintai saudara kita Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang yang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam, mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shishir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC memelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Faroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sepenyebulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah. Premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

18 minit malam, anda masih lagi berteman dengan saya Nipun. Kita dah masuk jam yang keempat untuk Ruangan Cerita Memperoleh 6.12 edisi hari Sabtu hari ini, 29 Ogos 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana juga anda berada, yang mendengarkan Play FM maupun di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Dan pastinya pertemuan kita yang berbaki lebih kurang 3 jam lagi untuk terus kita bersama ni, banyak lagi lagu yang kita nak layan, banyak lagi info yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi apapun, selamat malam buat semua. Mungkin ada yang tengah berehat tu, moga-moga dapat rehat yang secukupnya. Ada yang bertugas lagi waktu-waktu macam ni, ada yang dah nak balik dah pukul 10 lagi, nunggu je waktu nak balik ni kan. Dia lagi nak dekat waktu nak balik, lagi lama je rasa waktu tu. Tapi apapun, kita harapkan dapat selesaikan dan juga dapat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda tu sebaik dengan mungkin. InsyaAllah, semoga dipermudahkan segala urusan buat kawan-kawan semua. Jadi sembang-sembang juga kan, minggu depan pun dah mula cuti sekolah. Tadi pun kita dah dengarkan berita dalam utama 9 malam yang beberapa alam raya di negara dah mula sesak dengan kenderaan kan. Jadi mungkin ada yang dah rancang untuk nak pergi bercuti, ke mana jua yang anda nak pergi tu, rancang betul-betul lah nak gerak waktu bila. Lepas tu pastikan juga kenderaan tu dalam keadaan yang betul-betul okey. Sebelum nak mulakan perjalanan tu, cek minyak hitam, cek tayar apa semua. Lepas tu rancang lah nak pergi pukul berapa kan. Kadang tu kita rancang dah okey dah, kita duduk kata macam tak apalah, kita gerak malam lah, kot lah tak banyak mereka. Rupa-rupanya ramai lagi yang duduk fikir macam tu kan. Tapi kot mana pun nak kena hadap jugalah. Kalau tak gerak, tak bercuti lah gamaknya. Jadi apapun, kita harapkan dapat menggunakan cuti ni dengan sebaik dengan mungkin. Ada yang dah rancang nak pi berjalan dalam negara saja, ada yang berancang dah nak pi berjalan di luar negara. Jadi kita harapkan dapat menjaga betul-betul keselamatan anda, kesihatan anda. Bukan dekat Malaysia sajalah ni yang tengah hangat, negara-negara lain pun tengah hangat juga. Yang mana kita pun tahu dengan fenomena El Nino yang katanya akan memuncak sekitar bulan Ogos ni sehingga bulan Oktober 2026. Jadi dengan keadaan cuaca yang tak menentu, kita harapkan dapat jaga betul-betul lah kesihatan anda tu. Yang mana yang mungkin kurang sihat 2-3 hari ni, demam-demam ke, batuk-batuk ke, sesemua kan, jangan duk simpan sorang lah sakit tu. Pergilah buat check up kan, jangan duk segan sangat. Baik, ruangan WhatsApp 017-454-1688. Mungkin ada yang nak bertemankan, ada yang nak hantarkan kiriman ucapan. InsyaAllah, sagi saya akan bacakan kiriman-kiriman anda. Dan kita terus buka tirai jam yang keempat. Macam biasalah, kita layan lagu-lagu jiwang hujung-hujung minggu ni, malam-malam ni kan. Sembilan dan 19 minit malam. Cintamu mekar di hati me. Pastinya terbaik buat anda di Perlis FM. Serasi denganku.

Yang teringin Shima membawa kita ke pukul 9.27 minit malam dah. Masih lagi jam yang keempat. Ruangan cerita memperoleh 6.12 untuk edisi hari Sabtu. Hari ini 29 Ogos 2026. Dan kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang Perlis FM dah pun putarkan sejak kami bersama daripada pukul 6 pagi tadi kan. Dah 13 jam dah. 15 jam dah. 15 jam dah Perlis FM bersama dengan anda semua. Dan pastinya berbaki kurang daripada 3 jam lagi saya akan terus untuk hiburkan anda dengan pilihan-pilihan lagu dan juga info yang mana sekarang ni pun kita nak kongsikan. Ini kenyataan media yang berkenaan dengan jangkaan cuaca jerebu pada 31 Ogos 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan analisis terhadap model-model ramalan cuaca yang dipantau oleh Jabatan Meteorologi Malaysia menunjukkan beberapa kawasan di Malaysia kekal berisiko mengalami cuaca berjerebu dengan jarak penglihatan yang terhad dalam tempoh 27 hingga 31 Ogos 2026 susulan pengaruh angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan. Dan ramalan model kepekatan jerebu menunjukkan Sarawak berpotensi menjadi kawasan paling terkesan dengan kebanyakan daerah dijangka mengalami cuaca berjerebu pada tahap tidak sihat dan beberapa daerah juga berpotensi mencapai tahap sangat tidak sihat pada 30 dan 31 Ogos. Manakala di Sabah, keadaan cuaca berjerebu dijangka bermula 29 Ogos 2026 dan di Semenanjung Malaysia, kepekatan jerebu yang tinggi berpotensi berlaku terutama di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya sehingga 31 Ogos 2026. Dan selain itu, disebabkan oleh bilangan titik panas masih kekal tinggi di selatan Sumatera dan juga barat Kalimantan, ianya berpotensi untuk mengakibatkan cuaca berjerebu di barat semenanjung dalam tempoh ramalan juga yang melibatkan juga negeri Perlis ni. Yang mana kalau kita ikutkan ramalan cuaca signifikan bagi negeri Perlis untuk 3 hari ke depan iaitu untuk hari Ahad esok, diramalkan pagi keadaan berjerebu dan petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Diikuti untuk hari Isnin, sama juga pagi dijangkakan keadaan akan berjerebu. Di sebelah petang juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan juga suhu maksimum pada 32 darjah Celsius. Dan untuk hari Selasa, keadaan berjerebu pada sebelah pagi dan tiada hujan di sebelah petang dan juga sebelah malam dengan suhu maksimum juga pada 32 darjah Celsius. Jadi insyaAllah dari semasa ke semasa, Jabatan Meteorologi Malaysia juga akan memantau keadaan ini secara berterusan dan akan mengemaskinilah keadaan dari semasa ke semasa. Jadi buat kawan-kawan semua untuk nak dapatkan maklumat dengan lebih lanjut berkenaan dengan cuaca di Malaysia ni, boleh terus ke laman web Jabatan Meteorologi Malaysia di med.gov.my. Dan Perlis FM juga akan terus sampaikan info-info terkini buat anda dari semasa ke semasa. Dan jom kita layan dulu, ini dia Keasingan Dalam Luka. JJ Perlis FM, serasi denganku.

Dan 102.9 MHz Blaze FM serasi dengan ku. Masih lagi setia bersama untuk jam yang keempat, ruangan cerita orang pelih 6.12 bagi edisi hari Sabtu hari ini. Dan apapun, terima kasih buat Bang Amir. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amir bertemu tulang malam ni, nak lagu katanya, InsyaAllah. Dan kepada Nabil, katanya ucapan selamat pengantin baru, semoga dipermudahkan Allah urusan untuk esok katanya. Ha, tu dia. Jadi terima kasih buat Amir dan juga buat Nabil, sama pengantin baru, kita ucapkan semoga kawan-kawan semua dipermudahkanlah segala urusan, no? InsyaAllah kalau ada ruang untuk kita putarkan lagu permintaan tu, kita akan cuba untuk putarkanlah. Dan apapun, terima kasih juga buat Baman, katanya Assalamualaikum Syed, selamat malam, malam ni sejuk sikit boleh, no? Sambil-sambil layan lagu Jiwang ni, Syahdu katanya. Waalaikumsalam, selamat malam. Kan, dia tengah-tengah malam, kalau dapat pula dengan keadaan yang dingin je kan, layan pula lagu-lagu Jiwang. Oh no, asal ya. Baik, apa-apa sekarang ni kita nak kongsikan. Ini berkenaan dengan program Jelajah Farmasi dan juga sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis yang akan diadakan pada 19 September nanti di Dewan Besar Felda Cuping Perlis pada jam 7 pagi hingga 5 petang. Dan pelbagai aktiviti menarik yang menantikan anda, antaranya ialah perasmian Hari Farmasi Sedunia Peringkat Negeri Perlis. Ada juga Perlis Farmasi Run 2026, iaitu 5km dan juga 10km. Ada pameran pelbagai ubat-ubatan, pameran agensi kesihatan dan juga swasta, pemeriksaan kesihatan dan pelbagai pertandingan yang menarik menantikan anda sepanjang program itu berlangsung daripada pukul 7 pagi hingga ke pukul 5 petang. Jadi jangan lupa untuk terus ke Dewan Besar Felda Cuping pada 19 September 2026 untuk nak memeriahkan lagi program Jelajah Farmasi dan juga sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis bagi tahun 2026. Jadi jangan duduk kali di mana dah. Banyak lagi info yang kita nak kongsikan bersama. Jom kita layan dulu ni dia. Sinar Majid, Manusia. Perlis FM, serasi denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

Kembali untuk bersama, masih lagi bertemankan saya untuk frekuensi 102.9 MHz, ruangan cerita mempelih 6.12 bagi malam ini. Jadi apapun, kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang kita dah putarkan buat anda sejak kami dah teman daripada pagi tadi sampailah sekarang ni kan. Dan dalam kesempatan ni juga kita nak ingatkan buat kawan-kawan semua yang mana kami pun akan cuba untuk sampaikan info-info terkini, berita-berita terkini, maklumat-maklumat terkini dalam ruangan social media Perlis FM, yang mana anda boleh ikuti di Facebook, boleh ikuti di Instagram dan juga TikTok. Macam-macam program juga, konten-konten juga yang akan kami siarkan dari semasa ke semasa untuk anda nak ikuti dalam ruangan social media tu, okay? Jadi jangan lupa untuk terus ikuti kami dan boleh kongsi-kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain supaya ramai-ramai follow social media Perlis FM ni. Jangan risau, tak kena bayang apa-apa pun. Kadang-kadang tu pun ada juga kita akan live di TT, di Instagram, di Facebook kadang-kadang tu kan. Jadi untuk tak terlepas dengan apa-apa yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa, boleh terus tengok dan check out di ruangan social media Perlis FM, okay? Jadi apapun, banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Sambil-sambil itu, kita nak layan lagu-lagu lagi untuk pertemuan kita malam ini. Jadi teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jangan duduk kali pilih mana dah, okay? Terus layan, terus setia Perlis FM, serasi denganku.

0: yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika Anda nampak, jika Anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

0: Kids di sekolah dah tiba. Selamat bercuti kawan-kawan. Luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Walau bercuti, sentiasa jaga keselamatan diri. Dan jangan lupa buat ulang kaji. Saya Mukmin, ikon cilik dan koi polis dari SK1. Pesanan ini dibawakan oleh Polis FM. Cumi-cumi telahkan bakatku.
1: Cumi-cumi di Polis FM, kami

0: zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Segalanya di Perlis FM.

0: Hello guys, sekarang ni ramai semua beli belah secara dalam talian.
1: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
0: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
1: Jadilah pengguna yang bijak.
0: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan.
1: Dan saya Iqbal.
0: Di Perlis FM.
1: Serasi denganku.
2: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
3: Hai, saya Wani.
4: Saya Amira Usman.
5: Saya Erdi Zafri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
2: Serasi
5: denganku.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan. Dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda. Dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, saat ini kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa lagi, okey? Terus layan Play FM, serasi denganku.

Nadi diperkasa, peluas manfaat AI keluar bandar. Empat kawasan di Sarawak catat IPU sangat tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu, tapi komplement, menambah. Dan kita tahu, sebahagian dari kita mau meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI. Langkah itu bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dan cara kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat 6 di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi itu, ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Mengenai pembinaan Malaysia Madani, Datuk Seri Anwar berkata ia perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Menurut beliau, pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
3: Cara madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar, dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang moden, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syafsiyah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Makki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang kepada kamu dengan mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada bahasa yang benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajar kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa yang benci kepada generasi muda, generasi pelapis kepada benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Makki. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan. Susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata, pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
5: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang alik juga. Jadi jangan risau.
0: Bagi menyemarakkan lagi sambutan, program Riuh Merdeka turut dianjurkan pada malam ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi. Lebih 11,000 sukarelawan Sahabat Madani yang berdaftar kini digerakkan di seluruh negara bagi memperkukuh perpaduan dan menggerakkan khidmat bakti merentasi kaum, agama serta latar belakang. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan Sahabat Madani peringkat kebangsaan di Pulau Pinang. Jaringan nasional tersebut menumpukan kepada intervensi pendidikan, peluang kerjaya belia serta bantuan bencana. Sahabat Madani turut berperanan sebagai kekuatan kolektif yang membudayakan rasa peduli, tanggungjawab serta penyertaan aktif seluruh lapisan masyarakat.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

nampaknya kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang paling 6.12 pertemuan kita malam ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama dengan saya lah seawal jam 6 petang tadi kan. Sampai sekarang ni dah pun 11.13 minit malam, anda bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan apapun, kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur, moga mimpi yang indah. Harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik, yang mana masih lagi berjaga. Ada juga yang tengah bertugas waktu-waktu macam ni. Selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi apapun, kita harapkan semua yang mana masih lagi berjaga, yang mana masih lagi boleh terus teman tu, kita pun kurang daripada sejam lagi untuk nak menutup tirai lah pertemuan kita malam ini. Jadi macam biasa, untuk jam yang terakhir, kita nak terus ke ruangan layan sendu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai jam yang terakhir ruangan cerita orang paling 6.12 untuk layan sendu malam ini. Sama-sama kita layan. Jom, Blaze FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita orang peralih 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingat pagi, dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syed Musyafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggung jawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. 102.9

Selamat pagi dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 12.30 malam dan Mira sudah bersedia nak temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi yang masih berjaga tu, kita temanlah satu sama lain ya untuk 6 jam berikutnya. Jadi sebelum Mira ambil alih, terima kasih kepada rakan penyampai saya Reza Zikri yang sudah menemani anda sebelum ini dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam. Tadi Mira nampak macam ada yang lain ya pada Reza. Rupanya dah potong rambut dah kawan saya tu. Patutlah nampak lebih segak ya Reza. Jadi Reza, awak dah boleh berehat. Sekarang giliran Mira pula untuk jaga geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Raja Kertas Ekspedisi. Nasional FM sentiasa di hati.

Baru saja kita mulakan perjalanan malam ini dan masih panjang lagi masa untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anggaplah 6 jam ini macam satu pelayaran. Ada lagu yang rancak, ada yang santai dan sudah tentu ada Mira yang akan menemani anda sepanjang perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, geng burung hantu, apa kata kita sambung pelayaran kita malam ini dengan lagu dari kumpulan Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Pop Shavit dengan jiwa kelajuan. Bercakap tentang kelajuan ni, Mira nak pesan sikit kepada anda yang sedang memandu di lebuh raya awal pagi ni. Jangan sebab jalan nampak lengang, kaki tu rasa nak tekan minyak lebih sikit ya. Jangan ya. Walaupun kenderaan tak banyak dan lagu saya pasangkan tadi pun jiwa kelajuan, tapi tetap patuhi had laju, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan dan sentiasa fokus pada keadaan sekeliling. Kalau rasa nak cepat pun, ingat ya, lebih baik kita sampai lambat sedikit asalkan kita sampai dengan selamat. Jadi lagu jiwa kelajuan tadi tu kita simpan dalam lagu sahajalah ya. Atas jalan raya, kita bawa dengan tenang. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Dan sekarang dah masuk jam 1 pagi. Satu jam sudah kita bersama. Dan kalau anda masih belum tidur, jangan risau. Mira masih setia menemani menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang masih berjaga, jam macam ni selalunya mula datang satu persoalan penting. Persoalan apa tu? Mulalah tanya, nak tidur sekarang ke? Nak tunggu pagi sikit eh? Pasal yang bahayanya bila kita kata, alah tak apa, 5 minit lagi. Tapi 5 minit tu bila dah mula buka telefon, buka media sosial, pejam celik, tahu-tahu dah 2 pagi. Tapi ingat ya, kalau badan tu dah mula minta rehat, jangan anda abaikan. Kerja boleh disambung, hiburan pun boleh tunggu. Tapi rehat tu cukup penting supaya badan dan minda kita lebih segar untuk hari yang baru. Tapi jangan risau, yang masih perlu berjaga, Mira ada temankan. Okay, baik, kita teruskan perjalanan awal pagi kita ini di Nasional FM sentiasa di hati dengan lagu daripada Bang Fiz, Revolusi.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

Itu dia, since you've gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula anda gone, lari, hilang dari Radar Nasional FM, kerana Mira ada di sini untuk menemani geng burung hantu. Jangan lari ke mana ya. Okey, baik. Kadang-kadang ada nama tempat yang cukup dikenali. Sampai bila kita sebut sahaja nama tempat tu, terus terbayang kawasan atau suasananya. Dan ada juga nama tempat yang jadi semakin terkenal sebab disebut dalam sebuah lagu. Dan lagu selepas ini pun membawa nama sebuah tempat yang memang cukup dekat dengan peminat muzik rock tanah air. Jadi kita singgah sekejap ke Taman Rashidah Utama bersama Wings selepas ini. Tapi sebelum itu, ini dia, Estranged, Itu Kamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan sekarang sudah bermasuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, Mira nak tahu juga apa yang buat anda masih berjaga ya waktu macam ni. Jika anda kongsikan, nak kongsikan sikit boleh masuk ke siaran TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran. Jadi jika anda ingin siaran santai, bolehlah singgah sebentar ke Nasional, ke TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi mungkin ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang tengah dalam perjalanan, ada yang mungkin sedang layan cerita drama Korea ke sampai terlajak, dan mungkin ada juga yang sebenarnya sudah mengantuk tapi masih berat nak letak telefon tu kan. Apa pun sebabnya, kalau anda masih perlu berjaga, tak kisah kerja ke dalam perjalanannya, sekurang-kurangnya saya ada untuk anda dan anda juga ada untuk saya, dan saya akan menemani anda dengan lagu-lagu untuk menjadi peneman anda. Okay, teruskan satu jam lagi menuju jam 3 pagi di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Warkah berlagu pilu dari Felix. Baru saja saya mainkan sebentar tadi. Dan lagu seterusnya ialah Sri Kandi Cintaku daripada Bloodshed. Kalau kita sebut Sri Kandi ni, biasanya kita gambarkan seorang wanita yang kuat, berani dan cekal. Tapi sebenarnya Sri Kandi tak semestinya seseorang yang melakukan perkara luar biasa saja. Kadang-kadang wanita yang setiap hari mengurus keluarga, bekerja, menjaga orang tersayang dan tetap kuat walaupun penat, itu pun Sri Kandi dalam cara mereka sendiri. Jadi awal pagi ni, jom kita tujukan lagu seterusnya untuk semua Sri Kandi yang sedang mendengar. Bloodshed dengan Sri Kandi Cintaku. Terus bersama Mira, National FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati, segmen Geng Burung Hantu. Dan bukan sahaja Geng Burung Hantu menemani saya daripada radio, tapi ada juga Geng Burung Hantu kita yang sedang menemani saya di siaran TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani saya ni, ada May Sarah, ada Khairul Anwar, Vivi underscore Virginia Vanessa, Muhammad Nazir, Ita Chot, Hamidah 0705, Danny Daniel, Fatimah Man, Alif Azwan 84, Kak Ma, Yati Enterprise, Sarifah, Ara 77, Faida Lista, Shah Taiping, Zahafiza 82, Nordin dan ramai lagi. Dan ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, jadi semoga dipermudahkan. Kalau trafik mungkin agak sesak, bersabarlah ya. Sama-samalah saya temankan awak di National FM, awak juga teman saya juga ya. Okey, itu tadi UK dengan Bila Diri Disayangi. Mungkin ada yang pernah mengalami satu fasa bila dah terbiasa, dah ada seseorang yang selalu bertanya khabar, apa khabar kan, selalu ada di sisi kita, tapi tiba-tiba satu hari tu dia berubah. Dah tak tanya khabar, dah tak datang dekat kita kan. Masa tu barulah kita sedar. Bila dah terbiasa sangat rasa disayangi ni, yang paling susah sebenarnya bila kita mula tertunggu-tunggu sesuatu yang tak mungkin akan tiba. Jadi tadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan dengan Black Rose Penantian. Terus kekal bersama Mira, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

sekarang sudah bermasuk jam 3 pagi. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke segmen Geng Burung Hantu. Jadi Mira masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan risau jika anda masih berjaga, susah nak lelapkan mata. Jangan risau, Mira ada temani anda. Bukan sahaja di siaran radio tapi juga di siaran TikTok Live. Ya, TikTok Nasional FM ni. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang masih menemani saya dari tadi. Kita ada Caramel Latte, kita ada Imran PD, Jamali, Aci underscore, Boba Moji, unik nama dia, Nordin, Pokli 11, Sazlizawati, Fatin Shahira, Ida 93, Colin Jonathan, Fiza 88, Anissa Muhammad dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sekadar sembang santai atau peneman dengan celoteh saya, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay. Jam 3 ni bagi Mira macam ibarat satu titik tengah. Malam dah jauh kita tinggalkan, tapi pagi masih ada beberapa jam lagi. Jadi kalau anda tengah siapkan kerja, tengah dalam perjalanan, ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau, Mira ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tak perlu tengok jam banyak kali sangat, nanti terasa lambat pula masa nak bergerak kan. Jadi kita layan satu lagu ke satu lagu, sembang sikit, tahu-tahu nanti dah cerah. Okay, 3 jam lagi bersama dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

pasti daripada kumpulan Mega. Pasti Mira akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anda juga Kian Buruh Hantu, temanlah saya juga ya sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan tukar siaran, setia dengan Nasional FM. Pastikan sentiasa di hati. Okay, baik. Kadang-kadang kita hanya sedar betapa berharganya seseorang bila kita mula fikir semula apa yang dia dah lakukan untuk kita, kan. Dalam hubungan pun macam tu juga. Jangan sampai kita terlalu biasa dengan kehadiran seseorang sampai terlupa nak hargai kesabaran, pengorbanan dan juga kasih sayang yang dia berikan. Jadi kalau ada salah dengan pasangan, jangan malu untuk mengaku. Kalau ada yang perlu diperbaiki, jangan tunggu sampai terlambat. Kadang-kadang satu ucapan maaf yang ikhlas pun boleh membawa makna yang cukup besar.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Okay, esok 31 Ogos 2026 Kepada Perayaan Hari Kebangsaan 2026. Jadi sedikit pesanan buat semua petugas dan peserta sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jaga diri, jaga tenaga dan semoga segalanya dipermudahkan. Juga buat anda yang akan hadir sebagai pengunjung pula, ikut arahan petugas, jaga keselamatan dan sama-sama kita jaga kebersihan kawasan. Jadi apa pun peranan kita nanti, semuanya kerana satu rasa yang sama, iaitu sayangkan negara kita, Malaysia.

0: Kau ni apa hal? Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih dengan semangat.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Tony bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pun masuk jam pukul 4.25 minit pagi. Tinggal beberapa jam lagi saya menemani anda, pendengar geng burung hantu. Okey, baik. Dengan status kualiti udara yang kurang baik kini, Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan kita supaya minum air secukupnya, kurangkan aktiviti di luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai jika perlu berada di luar. Dan juga bila pulang ke rumah, jangan lupa untuk bersihkan tangan dan muka, dan kalau mandu, gunakan fungsi kitaran udara dalaman supaya udara dari luar tidak mudah masuk. Dan kalau ada yang mula alami batuk berterusan, mata atau tekak pedih ataupun sesak nafas, dapatkan rawatan segera. Jaga diri dan jaga kesihatan. Kesihatan tu kita nak pakai lama ya, jadi jangan sia-siakan. Pastikan anda jaga diri, jaga kesihatan. Okey, baik, seterusnya saya akan mainkan lagu dari Ram Laram, Selamat Jalan Romeo. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi Raja Emma dengan angan-angan. Tak salah sebenarnya kita nak berangan-angan. Kadang-kadang dari angan-angan itulah datangnya impian dan semangat untuk capai sesuatu. Cuma itulah, angan-angan tu perlu disertakan dengan usaha. Kalau hari-hari berangan tapi tak mula-mula juga, memang yang tu orang akan kata jangan kau mimpi.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun masuk jam 5 pagi. Jadi kalau anda sudah bangun waktu ini, cuba tengok luar sekejap. Suasana masih tenang, tapi tak lama lagi mungkin semuanya mula sibuk. Jadi sebelum hari ini dipenuhi macam-macam urusan, ambil masa sekejap untuk diri sendiri, tarik nafas, susun apa yang perlu dibuat dan mulakan pagi dengan tenang. Okay, sebelum saya mainkan lagu seterusnya, saya nak menyapa sedikit beberapa rakan di TikTok ni yang telah menemani saya dari awal pagi lagi. Ada yang setia daripada awal sehingga sekarang. Kalau saya sebut beberapa nama yang masih di sini, ada Ita Chod, ada Ash, ada Lavender Girl, ada Ahmad Suhaili, Farhan, Zam, Syam at 1986, Jun Junior, ada Imran PD, ada Acu underscore Niza, Ayah Rohaya 72, Ida 93, ada Hamsah Hamsah, Fatimah Ahmad, Noraini underscore SMT at 82, Suha Hashim 86, Izni underscore Aziz, Danny Abbas, Ain Putri Viona, Visa 88, Mak Saad Fakir Muhammad, Zuhaidi, Dira, Fatin Atika, siapa lagi? Ramai lagi, Inan, susah sekali sebut ni. Ina Anja 888 dan ramai lagi. Kepada yang mungkin saya tak sempat nak sempat sebut tu, jangan risau, saya hargai kehadiran anda yang telah menemani saya dari jam 2 pagi tadi, tak silap saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi lagu seterusnya ialah Hanya Aku daripada HyperX, dan seketika nanti kita akan dengar Raudah, akan disiarkan Raudah yang telah diterbitkan oleh Puan Nur Azlinah Nordin. Okey, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah dengan susah payah, sehelai sepinggang. Bukan Nabi orang pertama bawa Abu Bakar, tidak. Dengan strategi yang hebat, ada orang-orang yang telah mendahului Nabi membina daulah Islamiah di Madinah. Tapi bila Nabi pergi, susah payahnya dikejar oleh musuh. Masya Allah, sampai dekat Quba bina masjid dulu. So kita nak cerita macam mana, kalau kita nak jadi orang Islam yang baik, masjid pun kita tak nak pergi. Subhanallah, sebab masjid itu tempat bersatunya orang-orang Islam, tempat berkumpul segala kebaikan. Kalau saya buat program-program bersama Asnaf, bagi tahu pukul 11 pagi datang, 12 tengah hari ada makan tengah hari, pukul 1 suku azan Zuhur. Lepas azan Zuhur tu hilang belaka dah, tak ada seorang dalam saf. Sedih muslimin-muslimat dirahmati Allah, kan? Sebab apa? Sebab engkau datang ke masjid, minta maaf sebut, hanya untuk menerima sumbangan yang dalam sampul RM50, RM100. Bukan kita hina pun jumlah tu, kadang mereka menangis dapat jumlah tu. Tapi cari Allah sang pemberi rezeki, Allah takkan biarkan kamu. Kenapa pengurusi masjid pun tak kenal, cik? Duduk dekat dengan masjid kan, tak pernah pergi. Apa kuliah setiap hari Rabu, hari Isnin dekat masjid tu, tak tahu sebab tak pernah pergi. Setahun sekali agihan zakat datang, minta maaf, saya sebut direct depan mereka. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah takkan bagi miskin kalau kita berukhuwah, berkawan dengan seluruh orang Islam. Saya menjadi saksi banyak. Saya sebatang kara, ustazah, tak kahwin, anak tak ada. Alhamdulillah duduk kat kejiranan yang baik. Orang kata hujan, ribut, taufan. Baru ni dekat PJ, muslimat dirahmati Allah, makcik tu umur 84 tahun, masih berjalan kaki ke masjid. Mereka anugerahkan dia tokoh ibu misali. Masya Allah kan, saya kata, tak boleh dengar cerita tu. Bila datang kat dia, peluk dia, cium tangan dia, malu tertunduk-tunduk. Sebab dia berjalan kaki ke masjid. Bila orang datang, cakap, cik jom naik. Tak apa, setiap langkah ni Allah bagi pahala, dah biasa berjalan. Aduh, yang 40-an ni muslimat dirahmati Allah kan, aku ni duduk depan mata je surau, tapi naik kereta juga. Dan bila dia tak ada di masjid, orang cari. Sebab memang tiap waktu dia ada. Masya Allah kan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ada orang 3 hari tak datang bulan Ramadan pergi masjid. Ini cerita-cerita daripada masjid yang saya jumpa. Saya rasa something wrong lah ustazah, sebab saya hantar bubur lambuk sangkut dekat pagar. Biasa kalau nak pergi terawih, dah tak ada dah, tahu dia makan. Hari kedua masih ada lagi, dah kena hujan dah bubur lambuk tu. Hari ketiga saya tak sedar hati, saya pergi. Anak dia tak telefon, tak tanya pun. Kan bila kita pecahkan pintu, makcik tu dah 3 hari dah mati duduk dalam rumah seorang-seorang. Pasal apa orang cari muslimat dirahmati Allah? Sebab biasanya dia ada kat masjid, tapi hari tu tak ada. Kalau kita tak pernah mendatangi masyarakat, bagaimana masyarakat nak ambil tahu tentang kita? Kat mana nak jumpa masyarakat ni? Ahli karyah kita ni satu lagi penyakit, terlampau merdeka sangat kan. Dulu jadi AJK, datang masjid rajin, dah tak jadi AJK, merajuk pula, tak datang masjid muslimat dirahmati Allah. Pun berlaku juga benda macam ni. Jadi nak cerita macam mana, adakah kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah? Tak. Hanya kerana jawatan, hanya kerana tujuan-tujuan yang tertentu. Nabi sampai ke Madinah boleh membuat satu kejayaan yang sangat hebat, menyatukan Muhajirin dan Ansar. Sedangkan di Madinah ketika itu bergolak habis, kabilah demi kabilah demi kabilah, perasan masing-masing bagus. Nabi boleh satukan. Ini yang dikagumi dalam cerita-cerita Nabi SAW, yang orang bukan Islam pun kagum. Ini manusia yang boleh menyatukan. Kita hari ini nak bersifat islah. Kalau tahu di kalangan adik-beradik kita tak ngam, tak sebulu, jangan jadi batu api yang lagi memisahkan mereka. Tolong menjadi tukang islah. Macam mana nak cantumkan mereka? Macam mana nak rapatkan mereka? Buat kenduri kecil-kecil, jemput semua keluarga. Si Polan tu PM tepi lah. Si Polan datang ke tak datang? Tak, aku dah tanya dia dah, dia tak datang. Sebab itulah aku jemput engkau. Tipu, nak cakap tipu sunat, bahayalah pula kan. Kita create satu keadaan, ya Allah, bagilah kedua-duanya datang. InsyaAllah dia tak gaduh dalam rumah aku ni, ya Allah. Kedua-duanya datang, kau nak kena bunuh dengan aku ya. Rupanya si Polan tu ada dalam majlis engkau ni. Aku tak tahu kan, bini aku kok yang jemput, aku tak tahu dia datang, serius ni. Subhanallah, sebenarnya bila kita datang bisik kat dia, ni rumah aku, tolong jangan gaduh. Apa kata bini nombor 3 P. Ramli, muslimin-muslimat dirahmati Allah, menjatuhkan maruah kita orang perempuan? Betul tak betul? Ha, kan ada juga pelajaran yang kita boleh bawa sampai sekarang ni. Tak payah gaduh kat sini, menjatuhkan maruah kita orang perempuan. Ini dek kerana emosi dia sing-sing lengan, tak kira suami tengah meeting dekat pejabat, kan tudung pun dah tak pakai, suami pun pelik sampai kat pejabat. Nak serang orang tu semata-mata, menggerbang habis muslimin-muslimat dirahmati Allah. Tapi dengan emosi yang bertuhan, Masya Allah, sahabat-sahabat rahmati Allah, yang jaga Allah reda tak, Allah suka tak, dia pergi dengan tujuan apa? Untuk menyatukan, terbina daulah Islamiah di bawah payungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini muslimin-muslimat dirahmati Allah, kalau kita rujuk surah Az-Zariyat ayat 56, biasa para asatizah kita baca, Allah tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Faham maksud abdun? Kita sebagai hamba, hamba ni hanya perlu akur. Bos cakap apa, ikut. Aku menyampah pula lah bos ni, aku kena transfer sana, pindah sini kan, tukar meja itu, pakai kerusi ini. Sebab bukan kita bos, bos adalah bos. Kita cakap apa pun muslimat dirahmati Allah, kita kena akur. Kita bukan customer. Faham? Kalau customer, kita boleh order macam-macam. Kita boleh minta macam-macam. Kita dengan Allah sangat tak malu. Mintanya macam-macam, tapi akurnya tidak mahu. Sedangkan Allah boleh berikan macam-macam bila kita menjadi hamba yang terbaik kepada Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Ini yang kita perlu faham. Abdun, hamba. Kau duduklah tangga yang mana, tahta yang mana, tinggi mana, engkau tak pernah lupa engkau hamba. Orang macam ni adalah orang yang berjiwa merdeka. Muslimin muslimat, saya sebut baru-baru ni di Shah Alam, Jabatan Agama Islam Selangor. Saya ingat lagi bos-bos juga datang kat depan, tajuk merdeka juga. Malu nak bercakap depan mereka muslimin muslimat. Tapi bila saya sebut tiga perkara ini, ha, kan? Sebab ada bekas ustazah saya juga di situ. Ustazah tegur-tegur lah kat mana yang tak betul. Apa lagi ustazah pun saya nak, kita nak cakap ni. Betul lah tu. Kita nak cerita tentang kemajuan negara, kehebatan anak-anak yang cemerlang dalam pelajaran sebagainya. Itu semua bukan jaminan selagi mana tidak ada, pertama, pengukuhan akidah dan kesempurnaan tauhid, menunggalkan Allah. Tidak merdekakah Bilal bin Rabah ketika dihenyak dengan batu yang begitu besar, tapi sampai tak boleh nak sebut Allah, huruf lam yang bersyaddah, berat lisan dia nak sebut, sebab dia dah sesak dada dah, dah semput dah, yang dia boleh sebut hanyalah ahad. Marah mereka-mereka pembesar-pembesar Quraisy. Kenapa masih sebut nama yang tunggal Allah tu? Walaupun bukan lafaz Allah, mereka tahu jiwa Bilal bin Rabah tidak boleh dijual beli, hanya kerana untuk Tuhannya semata-mata. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pengukuhan seperti ini. Peperangan Uhud juga menjadi contoh kepada kita, subhanallah, yang teguh dengan pendirian, dengar cakap Nabi, tak tamak dengan harta. Ini orang yang bawa pulang kejayaan, yang diangkat sebagai para syuhada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga yang mati di medan jihad, orang lain kata syahid dia ni. Nabi kata tak. Rupa-rupanya mati di medan jihad pun tak semestinya syahid. Masya-Allah, kerana apa? Kerana niatnya. Ketika pergi ikut Nabi berhijrah, ketika pergi ke medan juang, nak tunjuk dia lah pahlawan yang paling hebat. Jadi kadang-kadang kita dengar cerita bomba mati, selamatkan mangsa kebakaran sebagainya. Yang diselamatkan tu okey-okey saja, selamat. Tapi yang menyelamatkan tu mati. Kita dengar syahid ya ustazah mati, insya-Allah mudah-mudahan. Sebab apa? Niat dia bekerja, keluar untuk bantu menyelamatkan orang. Tujuan apa dia bekerja? Ni semua dinilai oleh Allah. Tapi kalau dia keluar kerja pagi tadi tu sebab kejap lagi nak cucuk dekat ATM, dah cukup bulan muslimin muslimat rahmati Allah, kan? Tiba-tiba dia mati dalam keadaan tidak membetulkan niat sebagai abdun tadi. Kenapa dia kena pergi keluar bekerja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawa balik rezeki yang halal kepada tanggungannya? Masya-Allah. Kadang-kadang nampak matinya macam mulia. Sebab tu jangan terlampau memuji-muji sangat bila kita jumpa kematian seperti ciri husnul khatimah. Cukup ya Allah kalau ada baik pada jenazah ini ya Allah, sebab dia akan menjadi saksi bila kita kata ini jenazah yang baik, ini mayat yang baik. Aku tahu, aku kawan sekerja dia ya Allah, aku jiran dia ya Allah. Mudah-mudahan kebaikan itu yang diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi muslimin muslimat, hati kita Allah yang tahu adakah itu betul-betul kebaikan yang kita buat. Okey, yang kedua, belajar memantapkan ilmu fardu ain, khususnya fiqh ibadah, kan? Selagi mana kita ikut-ikutan, kenapa kak buat macam ni? Dah orang buat, ustazah, saya pun buatlah. Kesian, ha? Ilmu fardu ain ni kalau dibawa kat masjid surau, orang pelekeh je muslimin-muslimat. Lah, daripada kecil dah belajar fardu ain, takkanlah tua-tua nak belajar fardu ain lagi, ustazah. Sedangkan ini ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Tahu kita mana yang haram, mana yang halal, tahu kita mana yang wajib, mana yang sunat. Bukan main belasah je muslimin-muslimat dirahmati Allah, kan? Kita tahu apa tujuan kita dihidupkan atas muka bumi Allah, apa tujuan kita beribadah, solatnya bagaimana, puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Tak payah sentuh panjang-panjang. Orang yang buat haji semalam cakap, kami dipaksa untuk tidak memakai ihram, ustazah. Bayar dam je lepas ni. Sedangkan wajib kan bagi kita waktu tu. Sebab kita tak boleh masuk ke Mekah dengan keadaan kita pakai ihram. Dah pelik-pelik sungguh dah ni. Semata-mata untuk menghalalkan apa yang dia buat. Sahabat-sahabat langgar segala perintah Allah. Langgar segala undang-undang yang telah Allah tetapkan. Untuk keduniaan semata-mata. Ini kalau kita tidak ada jelas ilmu fardu ain.
1: Allahumma

Pesanan untuk kita semua pagi ini, jangan mulakan hari dengan terlalu memikirkan apa yang belum berlaku. Kadang-kadang belum apa-apa lagi, dalam kepala kita ni dah bayangkan macam-macam. Segala senario dah muncul dalam fikiran. Jadi jalani dulu satu demi satu. Yang boleh kita urus, kita urus. Yang belum sampai waktunya, jangan risaukan dulu. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Hey, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kesejahteraan dinikmati, mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankan

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hampir satu bulan terasa sayu apabila bercakap berkenaan dengan bulan yang akan berlalu. Tuan-tuan puan-puan sedar tak sedar, Ogos sudah hampir pasti melabuhkan tirai. September akan menjelma. Persoalannya tuan-tuan puan-puan, adakah 8 bulan yang telah berlalu ini kita penuhi dengan amal-amal yang soleh, ataupun sebenarnya telah kita penuhi dengan amal-amal yang talih wal'ayazubillah? Jadi tuan-tuan puan-puan, bersempena dengan pada hari merdeka ini, saya suka untuk ajak diri saya yang pertama dan juga tuan-tuan puan-puan untuk kita merdekakan diri kita daripada terikat dengan apa yang kita panggil sebagai keseronokan dunia. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah ruginya jika kehidupan yang kita miliki ini kita ikat, kita tambat dengan kita nak kejar apa yang ada di dunia ini. Karena apa tuan-tuan puan-puan, hidup kita di satu masa kita akan pasti sampai ke penghujung, seperti mana yang terjadi di bulan Ogos ini. Maka hari-hari yang berlalu, permulaan pasti ada pengakhiran. Makanya tuan-tuan puan-puan, kita nak bawa diri kita, saya ajak diri saya juga tuan-tuan puan-puan, kita bebaskan bukan semata-mata daripada pemikiran yang tidak betul, pemikiran yang sonsang, pemikiran yang liberal dan sebagainya, tapi kita nak bawa diri kita, kita nak merdekakan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita sebut bermula September yang akan mendatang ini akan terbebasnya diri kita daripada akhlak-akhlak yang tidak baik. Kalaulah sebelum ini kita pernah sakitkan hati pasangan, kalaulah sebelum ini kita pernah kedekut untuk bersedekah, kalaulah sebelum ini kita merasa kita akan miskin sekiranya kita berkongsi dengan orang, maka tuan-tuan puan-puan, bebaskan diri kita daripada segala kepercayaan sebegini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik, yang baiknya itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi baiknya itu adalah juga untuk orang lain, yang mana akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kata orang putih, what you give, you get back. Kalau kita nak orang buat baik kepada kita, maka kita mulakanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ogos yang berlalu ini memberikan kebaikan kepada kita, dan September yang menanti ini menanti dengan berjuta kebaikan yang berada di hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan berganti bulan menjadikan tuan-tuan puan-puan yang sedang mendengar ketika ini menjadi orang yang lebih baik, yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu taala insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa, kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah himpunkan kita di syurga. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: dengar radio boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Pulse FM 102.9 MHz serasi denganku. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Hari ini Ahad 30 Ogos 2026, 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Ferosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera begini, Saha Syed Farid, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 6.3 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.11 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.22 tengah hari. Asar 4.27 minit petang. Maghrib 7.28 minit malam. Mesti Isya 8.38 minit malam. Terus tim dengan Radio Malaysia Pulse FM serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: doa keamanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran, memohon limpah kurniamu yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kami, hasil dari kemerdekaan yang engkau telah berikan kepada negara kami ini. Kami memohon agar engkau mengekalkan nikmat kemerdekaan ini. Allahumma ya Muhaimin, ya Aziz, Allahumma ya Allah, engkau peliharakanlah negara kami Malaysia yang kami cintai ini. Peliharakanlah perpaduan antara kami demi kestabilan negara kami ini. Kekalkanlah nikmat kedamaian, keamanan, keharmonian, percaya mempercayai, saling hormat menghormati, serta tolong menolong sehingga kami menjadi cemerlang dan mendapatkan kemakmuran sehingga ke hari ini. Allahumma ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Allah, cucurilah rahmat dan keampunan ke atas arwah para pejuang kemerdekaan negara yang telah pergi mendahului kami. Gandakanlah pahala amalan mereka yang telah mereka laksanakan untuk kesucian agama Islam dan maruah bangsa. Angkatkanlah darjat mereka dengan kemurahan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Hizbur Rahman Omar Zuhdi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu, banyak ayat-ayat Quran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyebut, amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dia buat urusan apa pun, urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap dia dengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, dia kata Allah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa tuan-tuan? Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allahu Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita nak jadikan ia sebagai satu amalan kepada kita semua, tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

Farid. Ya, Blitz FM 102.9 MHz, serasi dengan ku. Hai, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Kita jumpa lagi lah hari Ahad ya, 30 Ogos 2026, 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Macam biasa geng, hujung-hujung minggu yang mesra ni, jom kat sini geng, teman anda 4 jam lah dan hingga jam 10 pagi saya akan menemani anda, anda menemani saya pagi ni, dah ada bersama dengan rakan penolong jurutera lah, teman saya Syed Farid dan juga sahabat saya Saha pagi ni. Dan juga kawan-kawan saya lah yang bertugas di sesen pemancar perempau. Ada yang mendengarkan Please FM, tak kira di mana juga anda berada waktu ini . Boleh dengarkan secara online di RTM Click 34 suara, berpadu suara lah dalam apps tu. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensinya 102.9 MHz. Alright gang, terus setia Please FM, serasi dengan ku, walau di mana juga anda berada gang, serasi dengan ku.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan menjadi bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kata orang Anwar ni tokek judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri, masa kerajaan dulu perintah. Dan faham ni. Kerajaan dulu, semua parti yang dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Kan nak maki aku pasal apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik? Belum baik? Untuk kamu serang aku. Kamu cari dulu. Kamu buat tu 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap dramatis peluncuran skim usahawan bangkit Madani di Permatang Pauh. Dalam majlis sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan siasatan mengenai Suruhanjaya, siasatan diraja RCI terhadap Lembaga Tabung Haji TH akan diteruskan. Tegasnya, isu pengurusan dana TH wajib ditangani secara telus dan tegas meskipun kerajaan berdepan kritikan.
1: Dia tak ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, heret. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengok pada kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia Sungai Buloh. Kajang, rekod lah. Itu cara kita perintah takdir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kata Malaysia ni miskin? Tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok dengan jalan banyak.
0: Sementara itu, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu, Dr. Muhammad Aziad Asani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam persiasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan peruntukan tambahan sebanyak 4.6 juta ringgit diluluskan tahun ini bagi menaik taraf infrastruktur asas di 27 institusi pendidikan Islam di seluruh Pulau Pinang. Ia disalurkan terus melalui unit penyelarasan pelaksanaan agar kerja naik taraf dapat dilaksanakan segera. Peruntukan tersebut meningkat lebih dua kali ganda berbanding 2.11 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu bagi menaik taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri itu. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya petang ini. Amanat tersebut menyentuh mengenai kebimbangan dan kehidupan rakyat serta tanggungjawab generasi hari ini dalam menghargai kemerdekaan negara. Dato' Sri Anwar turut mengajak rakyat menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan menyemarakkan semangat perpaduan. Mengulas mengenai keadaan cuaca, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan seperti biasa esok. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat yang diadakan bersama beberapa agensi berkaitan selepas mengambil kira keadaan jerubu di lokasi sambutan. Dalam pada itu, pihaknya menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan. Susulan jerebu yang melanda negara ketika ini, lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Dato' Sri Fahmi berkata, langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko termasuk individu yang mempunyai masalah asma dan pernafasan. Individu mempunyai masalah kesihatan atau ibu bapa yang membawa anak-anak juga dinasihat untuk memakai pelitup muka. bagi melancarkan perjalanan berikutan kebanyakan laluan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, orang ramai disuruh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Pengangkutan awam disediakan termasuk teksi air percuma. Tambah beliau, program Riuh Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan Malam Ambang Hari Kebangsaan. Dalam beritu, bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 350, berada pada tahap bahaya, manakala Samarahan 288, Kuching 275 dan Sri Aman 215 masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Demikian menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.30 pagi tadi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Keperkembangan banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi. Kementerian Luar memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini. Semakan silang maklumat yang diterima dari kedua-dua negara turut dijalankan bagi melepasi sebarang pertindihan dalam laporan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, satu sesi pertemuan dan taklimat bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan diadakan hari ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Majlis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga terlibat ke Nepal sekiranya perlu. Namun akses ke lokasi bencana sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jambatan yang terputus. Dalam perkembangan sama, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu. Manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Hujan lebat mencetuskan banjir teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan, Barat Daya, China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosid yang difailkannya pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Gaza terus mengalami trauma dan hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Azim JDT membaham Star City FC 7-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Harimau Selatan, Bergson Da Silva jelas berada di kelas tersendiri apabila mencetak hat-trick pada perlawanan tersebut. Empat lagi gol JDT dijaringkan Marcos Guilherme, Kevin Medina, Shahab Zahidi dan Carlos Acapo. Kemenangan itu membolehkan skuad kalangan Zisco Munoz kekal di tangga teratas Liga dengan 9 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI tabung haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan umum ikhtiar penting sentuh kebimbangan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

jalur gemilang, di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Adia! Minggu ini cukup meriah, yang mana kita membawakan tiga jejaka yang cukup kacak kepada anda untuk segmen Chill and Chat.
2: Betul tu, kita ada Alif Aziz, Anas Rizwan dan Fadil Mas Ot. Yeah. Apa benda agaknya yang mereka nak kongsikan dengan kita tu?
1: Kemudian di Behind the Vibes, kita kenali insan di sebalik tiupan saksofon yang cukup memukul.
2: Dan dalam warisan kita pula, kita bersama-sama dengan penghibur opera Cina, Rachel Yong, dengan kisah yang pastinya menarik untuk kita kongsi.
1: Dan di dalam Sound On, kita terbangkan kepada anda bersama dengan Mimi Flam.
2: Terbang
1: tinggi lagi.
2: Dan semuanya ini kami akan bawakan dalam HTV Reloaded hari ini jam 11 pagi. Di mana?
1: Hanya di TV 2.
3: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
4: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
3: Konflik.
5: Tolong, kecemasan.
6: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
3: Semangat Berpasukan.
7: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
3: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
9: It has been a Ducati domination.
8: Saksikan hanya di RTM.
10: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
8: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
11: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
8: Topik ringan,
12: where sports meet science.
8: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
11: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
8: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
13: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
14: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak RM10.2 bilion dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tabir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji. Dan akhirnya, kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab. Dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.
13: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua
15: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
13: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

Yo, inilah dia Malaysia FM 102.9 MHz. Selasih dengan ku, geng. Hari ini dah 30 Ogos 2026. Ini diambang lah, kan? Sehari sebelum kita menyambut Hari Kemerdekaan Negara. Bayangkanlah pada tahun 1957, hari ini dah 30 hari bulan. Macam mana agaknya keadaan esok tu nak menyambut Hari Kebangsaan? Malam ni lah. InsyaAllah. Sebelum tu, saya nak kongsi dululah berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca dulu sekitar negeri Perlis hari ini. Ini anda boleh tengok melalui laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Map Malaysia lah, percuma je. Ataupun anda download My Cuaca. Kalau tengok hari ni, geng, pagi ni tiada hujan lah. Ini ramalan petang ni ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman. Malam insyaAllah kalau ikut tu tiada hujan lah. So minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Malam ni kita ada satu event yang cukup penting, ya. Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perlis untuk tahun 2026. Jadi ayo kita sama-sama doakan kepada Allah SWT. Semoga malam ni insyaAllah dikurniakan dengan keadaan cuaca yang baik-baik, dipermudahkan segalanya. Dan ucapkan terima kasih jugalah pagi-pagi ni kepada semua sahabat-sahabat kita, petugas-petugas yang akan bersama-sama dalam acara yang akan berlangsung malam nanti. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 Peringkat Negeri Perlis. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada anda semua bertukus lumus saya selama beberapa minggu ni untuk beri yang terbaik lah kepada kita semua rakyat Negeri Perlis, insyaAllah. Alright, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam Ia Khabar pagi ni. Tunggu tau.

0: 89.9.
1: Alright geng, saya nak kongsikan dengan anda lah kan apa yang dibuatkan dalam Radio Akhbar pagi ni. Nak mulakan dengan berita ni lah geng. Anwar Umum ikhtiar penting ya untuk rakyat hari ni. Saya nak kongsikan lah Dato' Sri Anwar Ibrahim akan membuat pengumuman penting. Ini yang menyentuh kehidupan rakyat dalam amanat perdana Hari Kebangsaan di Pusat Convention Antarabangsa Putrajaya PICC petang ni lah. Anda boleh dengarkan melalui saluran Pelis FM nanti. Kita akan sambung siar untuk anda dengarkan. Menurut Perdana Menteri, beliau mengajak semua rakyat untuk mengikuti amanat itu secara langsung menerusi semua saluran media tempatan. Saya juga akan umumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat ini yang menyentuh kebimbangan serta kehidupan rakyat. Ayo kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini dengan membugar semangat perpaduan, menolak segala hasutan kebencian antara kaum dan agama. Ini demi keamanan negara serta kesejahteraan rakyat. Dalam pada itu, Anwar menyerulah rakyat mengenang perjuangan dan juga pengorbanan generasi terdahulu yang merintis dengan keringat darah dan air mata dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah air sejak hampir 7 dekad lalu. Kita mengenang perjuangan dan juga pengorbanan generasi terdahulu yang merintiskan dengan keringat darah dan air mata sebelum kita bermuhasabah tentang tanggungjawab generasi hari ini dalam mengisi serta memaknakan kemerdekaan, katanya. Sebelum itu, Perdana Menteri berkata beliau dijangka membuat beberapa pengumuman penting berkaitan negara pada malam sambutan Ambang Merdeka pada Hari Malaysia pada 16 September ini, insyaAllah. Jadi sama-sama kita nantikan akan membuat pengumuman penting menyentuh kehidupan rakyat dan juga amanat perdana. Ini sebenarnya dengan Hari Kebangsaan di Pusat Convention Antarabangsa Putrajaya PICC petang ini. Boleh dengarkan melalui Pelis FM juga Okey, trafik masih sesak di kebanyakan lebuh raya utama. Ini malam semalam aliran trafik di kebanyakan lebuh raya utama masih sesak setakat 9 malam semalam berikutan orang ramai yang memulakan percutian panjang hujung minggu dan cuti umum pada Isnin. Ini jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik menghala ke utara dilaporkan bergerak perlahan di beberapa kawasan iaitu Gopeng, Simpang Pulai, Sungai Bidur, Bukit Beruntung ke Bukit Tegal. Okey, trafik turut dilaporkan perlahan di kawasan Bertam ke Sungai Petani Utara dan Sungai Dua ke Bertam. Bagi perjalanan menuju ke arah selatan, kesesakan dilaporkan di kawasan Seremban menghala ke Senawang, manakala aliran dari nilai Seremban masih perlahan akibat kemalangan di kilometer 425.4 Lebuh Raya Utara Selatan Plus. Bagi laluan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak, aliran trafik perlahan di Gombak ke Genting Sepah, ekoran jumlah kenderaan yang bertambah tiada kemalangan direkodkan di laluan tersebut. Dan LLM menjangkakan keadaan jalan raya akan sesak hingga 12 tengah malam. Ini akibat pertambahan berterusan jumlah kenderaan. Peningkatan aliran trafik dijangka turut menjejaskan pergerakan kenderaan pada hari ini kan. Jadi LLM menasihatkan pemandu untuk memastikan keselamatan dirilah sepanjang perjalanan, tidak terburu-buru untuk sampai ke destinasi. Diseru juga untuk sentiasa mematuhilah undang-undang jalan raya. Ini demi menjamin keselamatan semua pengguna dinasihatkan juga pengguna lebuh raya merancang perjalanan untuk bercuti, dan bagi yang baru memulakan perjalanan bersabar dan memandu dengan berhati-hatilah. Pandu cermat, jiwa selamat. Ini kepada anda yang mungkinlah kan hari ini pun nak bergerak ke ataupun dalam perjalanan dah waktu ni awal-awal pagi dah mulakan perjalanan anda, hati-hatilah jangan kalau kamu pelan-pelan insyaAllah sampai ke destinasi anda dengan selamat. Itulah doa daripada kami semua yang mendengarkan Pelis FM, insyaAllah. Okey, banjir di Nepal. 4 negara sudah hantar bantuan. Malaysia tunggu lampu hijau dari Kathmandu. Ini di Hyderabad Nepal masih belum memutuskan sama ada akan menerima bantuan mencari dan menyelamat SAR daripada lebih banyak negara. Sementara menunggu penilaian terhadap situasi susulan banjir yang melanda dan mengakibatkan kemusnahan besarlah di daerah Rasuwa. Ketika Bengelut menangani kemusnahan di wilayah tengah dan utaranya susulan banjir Sungai Botikoshi dan juga Trishuli pada Rabu, Nepal sudah menerima bantuan SAR daripada Australia, China, India dan Korea Selatan. Malaysia antara beberapa negara yang menawarkan bantuan kepada Nepal dalam operasi SAR yang sedang dijalankan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini berkata Malaysia sedang menyelaras penghantaran bantuan ke Nepal. Ini termasuk berkemungkinan menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart, insyaAllah. Ini antaranya lah dimuatkan dalam e-akhbar pada pagi ini. Dah lagi kita kongsi lagi apa yang dibuatkan. Tunggu tau.

Orang geng 102.9 MHz 7.50 minit pagi tu dia set dia masa berlalu geng. Saya dah kongsikan dengan anda lah kan apa yang dibuatkan lagi dalam akhbar pagi ni, berita hiburan sikit lah eh. Ini dibuatkan berkenaan dengan lagu Aku Berjanji, dipilih menjadi lagu tema Hari Kebangsaan ke-69 dah ini untuk suntik semangat patriotik generasi muda yang kita ada pasang tu kan. Diperdengarkan kepada anda penyanyinya Faizal Tahir meluahkan rasa syukurlah selepas karyanya dipilih sebagai lagu tema Hari Kebangsaan ke-69 pada tahun ini. Menganggap penghormatan itu hadir bersama tanggungjawab yang besarlah. Faizal berkata, lagu Aku Berjanji ni bukan lagi hak milik peribadinya semata-mata, sebaliknya adalah hak milik seluruh rakyat Malaysia. Tentunya rasa bersyukur, tapi lebih penting adalah rasa tanggungjawab saya. Lagu ni bukan lagu saya, tapi lagu untuk kita semua rakyat Malaysia. Ini yang lagu ni datang daripada satu persoalan, iaitu apa yang kita sebagai rakyat Malaysia janjikan kepada Malaysia. Proses penghasilannya mengambil masa kerana kami mahu memastikan setiap liriknya, melodinya betul-betul lah dekat dengan hati rakyat, katanya. Perkataan aku dalam tajuk itu pula mewakili setiap daripada kita. Ia adalah janji untuk terus menjaga, menghargai, berbuat sesuatu lah untuk negara walaupun menerusi cara yang kecil, katanya. Okey, ini ada boleh baca lah dibuatkan dalam akhbar pagi ni, berita hiburan. Juga saya nak kongsikan berkenaan dengan pelawak Ropi. Ini pengsan di set penggambaran akibat stroke, dibuatkan juga. Detik cemas berlaku di set penggambaran. Ini apabila seorang pelawak dan juga pelakonlah Ropi jatuh pengsan secara tiba-tiba. Ini dipercayai berpunca daripada stroke haba lah. Perkara itu dikongsi pelakon pelawak Zalif Sidik menerusi hantaran di istanya. Kata dia, sesuatu yang tak pernah kita sangka lah. Semalam ketika menjalani penggambaran outdoor di luar bangunan SUK Selangor, tiba-tiba sahabat kita Ropi jatuh pengsan secara tiba-tiba. Nasib baik waktu tu sebelah tu ada Jasper Supaya. Dia terjatuh akibat disyaki mengalami strok haba. Cuaca jerebu sekarang ni, Allahu Akbar. Ini antaranya lah dimuatkan Anda pun berhati-hatilah dengan strok haba, dengan keadaan jerebu dan sebagainya. Sentiasa berhati-hati, jaga kesihatan anda geng. Ni tempat-tempat cuti sekolah ni, hari-hari bercuti ni kan kita berjalan maraton. Hati-hatilah pakailah pelitup muka sekiranya anda berada di kawasan yang berjerebu. Okey. Itu antaranya dibuatkan dalam akhbar pagi ni. Anda boleh baca lah banyak lagi sebenarnya. Akhbar harian dibuatkan, saya kongsikan sebahagian lah untuk anda layan pagi-pagi ni di Place FM.

Ini menuju garisan Fahrenheit. 7.57 minit pagi, geng. Hampir pukul 8 pagi. 8 pagi macam biasa, geng. Anda dapat ikuti berita Police FM. Sekejap lagi saya kongsikan dengan anda. Kemudian kita kembali semula ke Police FM. Okay? Setia tahu bersama dengan Joe di konti Police FM ni. Serasi denganku.